Kula pahari, Senator RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang berharap dalam menghadapi siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga akhir Oktober 2026. Semua elemen pemerintah daerah solid harus lebih antisipasi dan preventif. Berdasarkan informasi yang diterima anggota DPD RI itu, karhutla di Kalteng hingga akhir Juli 2026 telah mencapai 3,68 hektar, di mana luasnya menurutnya mendekati luasan kota Yogyakarta yang sekitar 3.250 hektar. Teras Dara juga mengatakan bisa dibayangkan bagaimana lahan seluas ini bisa mengalami kebakaran sekian lama. Bagaimana dampaknya bagi perekonomian serta kesehatan masyarakat hingga pemerintah daerah yang kondisi keuangannya juga mengalami situasi fiskal membuat semakin tidak mudah. Mantan Gubernur Kalteng periode 2005 hingga 2010 dan 2010 hingga 2015 itu mengatakan pemerintah pusat harapannya dapat lebih memberi atensi pada provinsi setempat dalam karhutla, terutama pencegahan dari hulu, di mana masalah dari hulu termasuk soal alih fungsi lahan sungguh memperhatikan keseimbangan kepentingan eksploitasi ekonomi dengan ekologi. Demikian Berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Rabu 5 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo Kak, selamat pagi juga.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kula pahari perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Arin. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Kelapa Hari, Bupati Sukamara Mas Duki berharap ajang Open Turnamen Bola Voli Bupati Cup tahun 2026 dapat menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mas Duki menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Ia juga mengatakan Bupati Cup merupakan turnamen bola voli tertinggi di tingkat Kabupaten Sukamara yang tidak hanya menjadi arena kompetisi tetapi juga mempererat silaturahmi, persatuan dan kebersamaan antar masyarakat. Menurut Mas Duki, penyelenggaraan Bupati Cup juga menjadi bagian dari upaya menjaring bibit-bibit atlet bola voli putra dan putri asal Sukamara yang nantinya akan dibina untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Demikian Pertama Halau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halau selanjutnya.

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, selamat pagi Kula Pahari. Semoga semangat pagi ini mengawali hari yang penuh dengan energi yang positif. Di tengah aktivitas yang mulai berjalan, ada satu momen penting yang juga diperingati untuk hari ini, yaitu pada tanggal 5 Agustus, yaitu Hari Dharma Wanita Nasional. Hari ini menjadi pengingat akan perjalanan panjang perempuan Indonesia yang terus berkontribusi di berbagai bidang. Bukan hanya sebagai pendamping keluarga, tetapi juga sebagai sosok yang aktif berkarya, mengabdi, berorganisasi, serta ikut mendorong kemajuan masyarakat. Di Kalimantan Tengah sendiri, kita melihat banyak perempuan yang menjadi pelestari budaya, penggerak UMKM, pendidik, tenaga kesehatan, hingga penggiat lingkungan. Mereka membuktikan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda, kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai, Kula Bahari 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Kula Bahari, kalau berbicara tentang kearifan lokal Kalimantan Tengah, tentu kita tidak bisa lepas dari nilai Huma Betang yang mengajarkan kebersamaan, saling menghormati, dan gotong royong. Nilai-nilai itu juga yang tercermin dalam peran perempuan di tengah masyarakat. Banyak ibu-ibu yang menjaga tradisi kuliner daerah, mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak, melestarikan kerajinan tangan hingga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Perempuan bukan hanya penjaga keluarga, tapi juga penjaga budaya. Dari merekalah banyak nilai luhur diwariskan kepada generasi berikutnya. Itulah mengapa Hari Dharma Wanita Nasional menjadi momentum untuk menghargai setiap kontribusi perempuan, sekecil apapun, yang memberi dampak besar bagi masyarakat.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Hai hai, Kelapa Hari. Kelapa Hari, hari ini mari kita luangkan waktu sejenak nih untuk mengucapkan terima kasih kepada para perempuan yang telah hadir dalam kehidupan kita. Kepada ibu, istri, saudara perempuan, guru, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, aparatur sipil negara, relawan, hingga semua perempuan yang terus berkarya dengan caranya masing-masing. Semoga Hari Dharma Wanita Nasional menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas diri, memperkuat kepedulian sosial, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju tanpa meninggalkan nilai budaya dan kebersamaan. Selamat Hari Dharma Wanita Nasional, teruslah menginspirasi, berkarya, dan menjadi cahaya bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Selamat beraktivitas, Kulapa Hari, dan tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

Kelapa hari, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian bagi masyarakat. Berbagai dampak kabut asap pun telah dirasakan warga saat menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari gangguan jarak pandang hingga keluhan kesehatan. Salah satu warga Kota Palangkaraya, Dirian Almas, mengatakan kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan gangguan penglihatan dan pernapasan. Menurutnya, pemerintah perlu sigap menangani kebakaran hutan dan lahan agar kondisi kabut asap tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat. Sementara itu, Dokter Umum Puskesmas Pahandut Kota Palangkaraya, Angga Dehes Kaharap, mengatakan kabut asap turut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga penyakit paru di masyarakat. Menurutnya, anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan selama kabut asap berlangsung. Demikian Berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Kelurahan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya, selamat hanjau minamamaku lapa hari sama dia. Ya, sudah tina dengan aku Cecilia Hong, program Warung Hureh andau Rabu tanggal 5 Agustus 2002 Jahawen. Bagi kalau lapa hari jahat bergabung tau bebe menghubungi ke mela nomor 0 hanya 11 52 0 IJ 2 telu telu, atau mela nomor 0 5 telu jahawen telu 2 telu 5 tian jahawen tian. Dan kalau lapa hari andau tuh tege mel kahindai.
1: Halo kak.
0: Oke, halo Melka. Kan ada kabar Melka?
1: Bahala pi kak.
0: Bahala pi. Amun mood Melka kenapa suasana ate yang datuh?
1: Mangat sih kak, cuman sadingin ngatan
0: datuh. Maaf. Aku anu paningin lo lana. Jadi dia lo sadingin apa nah?
1: Yang jamin nih sih kak.
0: Oh amin. Oke, kareh amun jadi ti anu mata nandau nah. Balasuti.
1: Bejur balasuti.
0: Jadi anak dia belua lah. Nah, Melka, ikau kan wayah tuh kan anak muda Gen Z. Nah, kenapa pergaulanmu mele kampus biasa?
1: Bahala fisika. Pergaulanku jatun je ke hal negatif. Amun mele kampus teh paling dengan event teh paling supa ngelan tugas, mesti ngobrol. Banyak kute-kute isi kak.
0: Biasanya kan anak muda TTG pergaulan jadi berbeda. Kenapa sih menurut Melka itah memilih pergaulan J sehat?
1: Cara memilih pergaulan J sehat kakak.
0: Iya.
1: Amun menurutku lah kak, banyak itah tergantung baraka buat kenapa tujuanmu teh handak kenapa ke J ke depan. Nah, amun handak je bahalap berarti pergaulan je bahalap kute. Misal dengan Ture helu tuh kawal tuh kenapa sih iye tuh kute. Tapi amun misal iye pergaulan kawal iye teh buruk, uja badi teh ngejo iye teh elang ngawal iye kute. Maksudku elang lala kute tapi jaga kute, tahu bapander, tahu ngobrol. Tapi amun misal iye mengimbit karena nara-nara kute nolaki.
0: Ela umba lah.
1: Ela umba.
0: Berarti MLK termasuk TG menjaga batasan diri ya lah.
1: Iya, bujur.
0: Nah, wayah tuh kan media sosial tuh marak ya lo dengan hal-hal TGJ negatif, TGJ positif. Nah, menurut Melka sendiri sebagai ikau sebagai Gen Z, kenapa sih ikau menempatkan media sosial tuh sebagai sarana J positif atau negatif tuh?
1: Amun bahut amun TG turik kuji jabhalap lah kak, bahut aku langsung blokir. Kila report kan bahut oleh sosmed lo TG TG nara rajikana TG fitur akan melaporkan jadi tidak bahalap. Mas te amun je kilau te jak kulala hirawa sih kak, langsung ku scroll scrolli amun je bahalap haru aku repost like komen
0: dan subscribe.
1: Yeah.
0: Oke, nah sebagai anak muda tuh Melka kan wayah tuh kan anak muda dia lalau berpartisipasi lah dalam budaya. Area dia tawan kare budaya. Nah menurut Melka kenapa sih cara itu melestarikan budaya mangat dia nihau?
1: Cara melestarikan amun kuture-ture teh ka beberapa bara kawal ku teh GJ umba. Tari-tarian ku teh mungkin ieu teh kilau gawi giten uluh na je bahalap kilau. Soalnya amun ege acara lah pasti teh ge tari-tarian. Jadi ieu teh kilau mungkin termotivasi. Mesti umba kia. Mesti kilau kia kedutaan pariwisata budaya teh kan jadi pengaruh akan anak muda kan arek kia. Mungkin ieu teh age ate yang hendak bahala pampi teh terkenal teh kan. Umba coba deh umba. Mungkin kita salah satu cara kan uluh anak muda teh tahu umba
0: berkegiatan positif lah.
1: Yo bujur kak.
0: Selain itu membranding diri kia lah. Dengan berarti itu kita teh akan kegiatan je positif kia lah. Nah menurut Melka, Bu Hensi anak muda perlu menjauhi narkoba tuh nah.
1: Gawe narkoba teh kan akhir-akhir teh bikin lo gila kak. Jadi kilo je habis pikir tuh re anu teh akhirat teh kilo je dote je rami alayanu nala kue sih kak je alayan lewu teh
0: lewu nara
1: je ye nembak
0: oh iya bojo
1: jite tarewen sih aku kak ini yang kilo
0: jite kan anak muda uras lah
1: je ekspeki tapi emang tuh lewu teh lah kak kilo kute teh are jadi hindai supai
0: bujur mungkin awi kurang pendidikan kia lah.
1: Mm-mm, bujur kak.
0: Bujur. Dengan kurang sosialisasi tentang pemakai narkoba. Mm-mm. Padahal tidak boleh, tapi Ewen menggunakan JT sebagai kilau doping kono lu.
1: Iya kan, misalnya gawi
0: lelebehat kan, lah.
1: Iya, gawi babehat. Jadi bukan penguat takut teh. Iya,
0: bujurnya dia sih, dia tahu teh.
1: Iya, gawi PKT jabahala.
0: Iya, akan tubuh jadi rusak.
1: Mm-mm.
0: Akan otak ya rusak.
1: Iya, bujur.
0: Nah, kenapa sih cara itah baramelka tuh? Mm-mm. Kenapa sih cara itah mangat dia itah mengenal narkoba dan dia mahapa narkoba tuh?
1: Je pertama lah kan jaga pergaulan, gau pergaulan je bahala. Jika dua te, elah sampai hendak coba-coba. Gawi kawal tu, coba. Awal te, uras te bar coba-coba, jadi kecanduan
0: terusan.
1: Mas te kia, amun jadi kecanduan kan bahali lah kak. Amun bejo. Dia bara niat hati je bujur-bujur hendak. Dia dari dukungan keluarga kia. Pasti kawal je terdekat. Gawi jite aku puji hining cerita loh kak bara Indo ko tege ulus te melaleu. Iya teh sampai gawi ege niat loh akhirnya iya teh tahu. Aduh, helu teh iya teh kecanduan. Tapi gara ege niat tabar ate ya loh kak. Iya teh sampai kilau gawi ege sungai loh kak. Kan ege angat aja handak maisa anu hindai loh kak. Jadi iya teh sampai terjun gong sungai teh manggau angat aja beken ku teh.
0: Oke, nah terakhir tuh Melka, kenapa sih cara itah mangat itah menolak penggunaan JT? Apalagi kan tege godaan barakawalan biasa. Nah kenapa tuh? Dan pesan-pesan tuh akan anak-anak muda wayah tuh bara Melka.
1: Amun pesan bara aku sih kak, amun nege kilau teh jaga batasan dengan Ewen yang pertama. Mas teh bahani mandir dia aku teh, aku dia aku teh. Mas teh nah ini pertanyaan pesan lah kak.
0: Iya, pesan-pesan akan anak muda tuh banget menjauhi narkoba.
1: Elah coba-coba aja pasti pertama walaupun ege angat penasaran kenapa sih rasa teh enak kenapa ka angat aku teh. Elah sampai ka hendak coba aku teh. Jite sih ka awal teh rasa sampai coba-coba apalagi amun penasaran ingke sih penasaran teh aku teh.
0: Maka akan merusak masa depan kia lah.
1: Bujur.
0: Apalagi masih anak-anak muda kan. Sayang lah aku teh.
1: Iya.
0: Perjalanan masih panjang. Oke, terima kasih akan Melka. Semoga inspirasi bara Melka dan cerita bara Melka tahu menginspirasi akan Ita Huras lah dan menjadi pengingat tuh akan anak muda kia mak menjauhi narkoba. Oke, kula pahari, sampai jumpa melai warung hore selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hore. Eka Ita bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Kele pahari. Tendei akan hetu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus,
1: kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
2: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
3: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
1: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
2: Wah, makanannya enak dan sehat.
1: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
4: Ayo makan bergizi setiap hari.
1: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat.

Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.
4: D.

hari, pemerintah Kota Palangkaraya mengakui mengalami kerugian akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada sistem penerangan lampu jalan milik pemerintah daerah hingga menyebabkan sejumlah komponen mengalami kerusakan. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Arbe Tombak, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan PT PLN, pemadaman listrik tidak dapat dibatasi hanya pada titik-titik tertentu. Kondisi tersebut membuat jaringan PCU ikut terdampak setiap kali terjadi pemadaman maupun saat aliran listrik kembali normal. Ia menjelaskan pemadaman listrik yang terjadi secara mendadak mengakibatkan sistem pengendali PCU harus dikonfigurasi ulang setiap kali pasokan listrik kembali normal. Selain itu, lonjakan maupun gangguan pada sistem kelistrikan menyebabkan sejumlah komponen mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan bahkan penggantian. Yoklapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Hai Kulapahari, dan ternyata kira-kira ada gak sih nama Kulapahari yang masuk ke dalam list nama-nama paling populer di setiap generasi Indonesia? Karena dari Good News Indonesia sedang melakukan riset nih Kulapahari dan juga pendataan, di mana ada nama-nama paling populer tiap generasi di Indonesia terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman nih. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Dukcapil, generasi Alfa didominasi nama Muhammad Al-Fatih untuk laki-laki dan juga Siti Aisyah untuk perempuan. Sementara itu generasi Z didominasi Ardiansyah dan juga Sri Wahyuni. Generasi milenial Herman dan Nur Hayati, generasi X Sutrisno dan Nur Hayati, serta generasi baby boomer dengan nama Selamat dan juga Aminah. Nah, data Dukcapil juga menunjukkan adanya pergeseran tren penamaan di Indonesia nih. Nama-nama lokal yang dulu banyak digunakan kini mulai tergantikan oleh nama-nama yang lebih modern nih Kulapahari. Bahkan sebagian masyarakat menggunakan nama yang terinspirasi dari tokoh atau artis internasional nih, seperti Olivia Rodrigo, terus ada Justin Bieber, lalu ada Ariana Grande, terus ada Selena Gomez hingga Taylor Swift. Nah, kira-kira Kulapahari masuk nama-nama yang paling populer gak nih di eranya, atau justru malah punya referensi untuk ngasih nama anaknya sendiri? Dan Kulapahari, satu lagu untuk membuka info dan musik kita pada hari ini ya. Kulapahari, ada satu lagu dari Mersiana Indani nih dengan judul Menyesal yang kami putarkan di ruang dengar Kulapahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Kalau hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangka Raya, nemenin kamu di siang hari ini. Kalau tadi ada rekan kami Lintang yang menemani kamu, wow, sekarang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat akan nemenin kamu bareng dengan Anissa Umami tentunya ya. Dan jangan sampai kelewatan, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat akan ada Teras UMKM yang menemani kamu bersama dengan pelaku usaha yang begitu luar biasa di hari ini. Yuk kita lanjutkan perjumpaan kita bersama dengan satu buah lagu untuk kamu dengan Sinta Duyati.

0: banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Lihat apa sih? Serius amat?
3: Apaan sih? Ada-ada aja kamu nih. Ini loh, aku baru baca berita nih dari BMKG. Kalau kita akan memasuki musim kemarau.
2: Wah, kalau udah musim kemarau, jadi ingat karhutlah tahun lalu deh. Kita nggak bisa kemana-mana. Asap tebal, bahkan menyebabkan sakit penyakit.
3: Iya, betul. Oh iya, kalau ada kebakaran hutan dan lahan, ada sanksinya nggak sih? Biar pada kapok gitu.
2: Tentu. Nih ya, sanksi bagi yang membakar hutan itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 dengan sengaja membakar kurungan 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Kemudian di pasal 78 ayat 4 karena lalai kurungan penjara 5 tahun dengan denda 1,5 miliar loh. Kamu mau?
3: Udih, enggak deh. Takut-takut.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Ada informasi di siang hari ini. Sembari kamu mempersiapkan makan siang kamu, kamu tahu gak sih kalau Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menegaskan bahwa perekaman seseorang tanpa persetujuan bisa melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP meskipun dilakukannya di ruang publik. Wajah dan citra diri termasuk data pribadi biometrik yang wajib dilindungi karena merupakan identitas unik di setiap orang. Nah, penegasan ini tuh disampaikan menyusul kasus kreator konten yang merekam seorang user tanpa persetujuan. Selain berpotensi melanggar UUPDP, tindakan ini juga termasuk dalam menilai melanggar etika, terutama terhadap perempuan dan juga anak-anak. Dengan ini juga, Kementerian Komdigi menyatakan akan menindaklanjuti laporan terkait konten yang melanggar aturan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Gak heran, banyak banget konten kreator di luar sana yang sengaja atau bahkan memblur background video mereka karena banyaknya wajah orang. Dan ini juga bentuk untuk kita melindungi orang-orang di sekitar kita. So, menurut kamu dengan adanya kebijakan ini apa nih?

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Ya Allah, mari berita bahwa pukul 11 waktu Indonesia Barat, pekatnya asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur membuat kualitas udara di daerah ini memburuk, mencapai status sangat tidak sehat pada Rabu pagi hari ini. Kualitas udara Kabupaten Kota Waringin Timur pada pukul 7:03 waktu Indonesia Barat, kualitas udara tidak sehat dengan indeks pencemaran udara 193, polutan utama PM2,5 atau materi partikulat kurang dari 2, mikron. Selanjutnya pada pukul 8:42 waktu Indonesia Barat, kualitas udara terus memburuk, semakin menjadi sangat tidak sehat dengan indeks pencemaran udara menjadi 271. Memburuknya kualitas udara pada pagi hari ini dipicu asap yang lebih pekat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini dampak kebakaran lahan yang semakin marak, khususnya di Sampit dan sekitarnya. Mencegah dampak asap tersebut untuk kesehatan, Marjungi mengimbau masyarakat menggunakan masker, khususnya saat beraktivitas di tempat terbuka. Tujuannya agar tidak terhirup asap bercampur dengan debu kebakaran lahan. Demikian berita bahwa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
2: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya kembali menyapa kamu di siang hari ini bersama dengan Teras UMKM tentunya. Dan tentunya kelapa hari, kalau misalkan kita ngomongin tentang budaya, tidak akan pernah ada habisnya. Dan juga kita akan ngobrolin dari segi berbisnis kali ini. Dan tentunya hari ini saya Anissa Umami akan nemenin kamu bareng dengan cerita seru dan juga inspiratif bareng dengan pelaku usaha kita hari ini, yang dimana hari ini Nisa tidak sendirian karena hari ini kita langsung bersama dengan owner JM Talawang bersama dengan Ibu Norvita Sari. Kita sapa dulu dong. Halo, selamat pagi Ibu.
3: Hai hai hai, selamat pagi semuanya.
2: Pagi kembali. Enaknya dipanggil Kak ya.
3: Iya betul. Iya, agak biar lebih muda gitu.
2: Hari ini bersama dengan Kak Norvita. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk ngobrol di sini. Luar biasa sekali ya, karena belakangan ini kulapa hari JN Talawang selalu memenuhi headline FYP kita semua.
3: Gitu ya rupanya. Iya. Ya
2: Gimana kabarnya hari ini Kak Norvita?
3: Alhamdulillah baik banget.
2: Luar biasa sekali ya, walaupun Palangkaraya lagi kabut-kabutnya begini, tapi semangatnya masih begitu menyala.
3: Alhamdulillah.
2: Oke, Kak Norvita, sebelum kita lanjut bareng obrolan lainnya, boleh gak nih kita kenalan dulu bareng JN Talawang? Sebenarnya JN Talawang nih apa sih Kak?
3: JN Talawang itu sebenarnya brand baru dari kita. Kita itu khusus untuk pakaian, kemudian aksesoris, souvenir khas Kalimantan Tengah. Dengan tagline satu genggam Kalimantan Tengah dalam satu genggaman.
2: Tagline ini juga yang menjadi tekad utama gitu ya Kak. Betul. Kalimantan Tengah dalam satu genggaman. Tapi kalau boleh nanya nih Kak, kenapa dari mungkin banyaknya pilihan usaha Kakak memilih untuk di bidang budaya tapi dengan tetap fashion jatuhnya Kak ya?
3: Oke, yang pertama itu sebenarnya hobi dari suami saya. Suka menggunakan pakaian premium, kemudian didorong oleh teman-teman rekan dan teman-teman sekelilingnya untuk adain juga dong, kami juga mau gitu loh. Kemudian ya sudah, sambil kita cari-cari, lalu kita buatlah. Kemudian melihat dari situasi teman-teman UMKM butuh juga teman naruh produk dia, kemudian jadilah itu. Awalnya kita di rumah aja nih, awalnya di rumah, kemudian karena dorongan itu ya sudah, kemudian kita buat toko yang baru gitu.
2: Ini adalah awal dari JN Talawang ini. Betul. Berdiri gitu ya. Betul. Kak ya, ternyata dari pengalaman sendiri juga. Tapi kalau mau kepo nih Kak, kita semua, kenapa namanya JN Talawang? Apakah ini sebuah singkatan?
3: Aduh, mengingat umur jadi kayak berasa bucin. JN itu adalah inisial dari suami saya. J-nya, N-nya inisial nama saya, Jeffrico dan Norvita gitu. Talawang itu mengisyaratkan kepada teman-teman bahwa itu adalah khasnya Kalimantan Tengah.
2: Ah, gitu. Ini nih teman-teman ya, di balik nama dari EJN Talawang akan ada selalu keberkahan bersama.
3: Menandakan kerjasama suami istri nih harusnya.
2: Nah, ini yang dibilang bucin tapi tetap oke. Luar biasa banget. Tapi nih Kak, kalau dari awal pertama kali, karena tadi katanya dari pengalaman sendiri juga ya Kak ya, usaha ini akhirnya berdiri. Apakah cukup sulit nih Kak untuk memasukkan jenis banyaknya budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini untuk dibawa ke fashion yang modern di era sekarang?
3: Oke, kita sepakat ya untuk Kalimantan Tengah itu punya beragam jenis budaya. Kemudian dan tentunya semuanya unik-unik. Gak ada yang norak, gak ada yang ini, pokoknya semuanya bagus-bagus. Nah, tinggal tugas kita adalah mengangkat derajatnya. Mau yang seperti apa nih? Mau yang kayak gimana nih gayanya, looknya dan sebagainya. Itu gak ada kesulitan untuk kita sih.
2: Iya.
3: Jadi tantangan tersendiri malahan.
2: Karena harus riset terus-menerus gitu.
3: Betul.
2: Kak ya. Berarti dengan membawa tekad untuk kembali memperkenalkan kebudayaan ini ke masyarakat dengan dibawa menjadi angin segar juga tentunya. Betul. Kak ya, tanpa meninggalkan zaman juga. Tapi nih Kak, kalau misalkan ngomongin tentang JN Talawang juga, kalau yang Nisa tangkap sih JN Talawang ini mewadahi UMKM juga berarti.
3: Betul.
2: Kak ya.
3: Betul.
2: Awal mulanya gimana tuh Kak? Jadi ada kerjasama bareng dengan UMKM yang lain tuh?
3: Iya, awalnya itu kan hanya kemeja premium ya, batik, kemudian kemeja premium. Kemudian ada teman yang mau masukin barangnya. Kita bilang masih, sementara masih pakaian. Kemudian terus kita riset nih sama teman-teman, kira-kira butuhnya apa sih. Kayak sekarang ini mereka itu butuhnya plakat khas Kalimantan Tengah. Jadi bukan lagi kayak akrilik dan lain-lain. Plakat yang menandakan bahwa itu adalah khasnya Kalimantan Tengah, sekalian promosi kepada orang luar. Gitu. Jadilah kita buat apa namanya ya, toko baru di atas. Itu memang khusus untuk UMKM. Iya, selain produk kita sendiri nih, kayak kita mandau, mandau yang dikacain, mandaunya asli, tapi memang bukan yang mahal banget gitu, bukan. Yang mahal banget tuh kayak yang udah lama, kemudian ukirannya, mungkin ini kayak dicetak gitu, kepala parangnya gitu. Gitu sih. Jadi mulai terus kayak talawangnya yang dikacain sebagai apa namanya, sebagai souvenir, plakat, bisa nanti kita tulis namanya sesuai request. Jadi itu adalah masukan-masukan dari teman-teman sebenarnya. Awal mulanya gitu.
2: Sekarang bergeraknya lebih luas lagi.
3: Betul.
2: Kak ya, karena kalau kita dengar kabar-kabar hangatnya JN Talawang sudah punya store sendiri. Iya, dan baru grand opening ya Kak.
3: Iya,
2: belum lama ini. Luar biasa sekali. Tadi juga dibilang Kakak kalau di bawah produk sendiri dan di lantai 2 ada produk teman-teman dari UMKM.
3: Iya,
2: juga
3: khususnya gitu, makanan sih kalau yang di lantai 2. Kalau lantai pertama itu pakaian dan apa namanya souvenir, yang atas itu khusus untuk makanan. Masih nih kita, yo yang mau titip silahkan, silahkan gitu. Nah, buat teman-teman pendengar juga kalau mau nitip, bisa kontak kita di JN Talawang, bisa DM, ada nomor kontak personnya, itu dipegang saya langsung. Jadi silahkan DM-DM aja.
2: Luar biasa sekali ya, membuka secara lebar kesempatan untuk kita semua untuk bisa produk kita dikenal jauh lebih luas gitu ya. Dan JN Talawang kayaknya lah oke dijadikan pusat oleh-oleh buat teman-teman yang kayaknya ke Palangkaraya. Benar-benar satu Kalimantan Tengah dalam satu genggaman. Jadi
3: betul,
2: dalam satu toko udah ada semua gitu.
3: Betul.
2: Kak ya. Tapi nih Kak, kalau kita mungkin orang-orang bertanya kayak kenapa sih barang-barang yang berbau budaya ini tuh cenderung memiliki harga? Kalau dari Kakak sendiri nih, gimana sih untuk ngasih tahu ke orang-orang sebenarnya banyak loh barang-barang yang berkebudayaan ini tuh memang harus kita hargai dengan karena supaya juga tidak hilang gitu kan ya. Kalau menurut Kakak sendiri nih.
3: Oke, ini kita berbicara tentang budaya dan seni. Itu tergantung ya. Kalau misalnya kayak ukir itu memang rumit sekali pembuatannya, kayak atau juga misalnya itu batik lukis itu rumit pembuatannya, memiliki beberapa tahap. Kemudian seperti yang saya sekarang itu rumah betang set, ada sandungnya, ada rumah betangnya, ada lumbung padinya, ada kapalnya. Itu kan pembuatannya menggunakan skala yang aslinya dihitung, kemudian dikecilkan, dibuat versi kecilnya. Artinya ada skalanya. Kita menggunakan skala berapa? 100, 1000, 10.000 dan sebagainya. Artinya kita harus membuat miniaturnya. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan seni. Kemudian kalau misalnya kita cari yang murah, jangan cari kualitas. Kalau kita cari kualitas, jangan lihat harga. Gitu. Jadi setiap kita harus menghargai seni yang pertama ya. Menghargai seni itu sangat penting untuk bisa kita bilang ini mahal atau murah. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang seni itu, kita gak bisa bilang ini mahal, ini murah. Gitu sih menurut saya.
2: Nah, itu juga teman-teman ya yang kayaknya harus kita pahami bersama, bahwa di sini tuh bukan berbicara tentang pasarannya, tapi tentang seni yang memang harus kita hargai dengan sejumlah beberapa tadi juga gitu ya, Kak. Iya, benar banget kalau tadi kata Kak Dorpita, ada harga, ada kualitas. Kalau misalkan mencari yang memang terjangkau, mungkin ada hal-hal yang agak sedikit berkurang gitu.
3: Iya,
2: Kak,
3: betul. Iya.
2: Tapi kalau boleh tahu nih Kak, dari tadi kita sudah sempat cerita juga kalau sampai sekarang pun Kak Dorpita bersama dengan teman-teman tim dari JN Telawang pun masih mengumpulkan banyaknya kebudayaan dari Kalimantan Tengah untuk tetap dimasukkan ke dalam JN Telawang ini juga.
3: Betul.
2: Iya, kalau mau tahu dulu nih Kak, di JN Telawang sekarang ada apa aja nih Kak, selain baju dan juga oleh-oleh serta kenang-kenangan berarti Kak.
3: Iya.
2: Ya. Iya.
3: Jadi bingung nih. Oke, okay. Yang pertama itu ada batik, kemudian kemeja premium, ada apa namanya, souvenir-souvenir seperti huma betang, miniaturnya set lengkap, kemudian alat musik set lengkap, alat perang set lengkap, gitu-gitu. Kemudian ada talawangnya. Nah, yang baru juga ada manekin khas Kalimantan. Jadi manekin yang menggunakan pakaian khas Dayak, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada juga yang sepasang. Sepasang itu biasanya digunakan untuk seserahan pernikahan adat.
2: Oh,
3: gitu.
2: Wow.
3: Nah, yang tidak kalah menarik juga ada dendeng rusa khas Lamandau. Jadi kita gak perlu lagi nih jauh-jauh datang ke Lamandau buat cobain dendeng rusanya, karena kita di Palangkaraya sudah hadirkan gitu.
2: Nih buat perantauan yang dari Lamandau yang kangen makanan khasnya ya, dendeng rusa.
3: Dendeng rusa.
2: Wow, betul. Sudah ada di JN Talawang yang bisa langsung dibeli berarti
3: bisa.
2: Kak ya. Iya, tapi ngomongin tadi pernak-pernik yang Kakak sebutkan tadi juga. Apakah ini berbentuk miniatur semua
3: miniatur,
2: berarti Kak?
3: Miniatur, betul. Ada sape yang juga miniatur.
2: Oh, wow.
3: Semuanya itu diukir. Diukir. Kemudian dibuat dikacain, jadi kayak apa ya, pajangan gitu.
2: Ah, wow. Cukup sulit nggak sih Kak menemukan
3: pengrajin
2: di era sekarang ini?
3: Betul, lumayan sulit ya menemukan pengrajin yang bisa. Tapi biasanya itu yang bisa itu adalah orang-orang sanggar bisa. Itu mereka tuh punya seni yang luar biasa, biasa orang-orang sanggar. Saya yakin bisa kok.
2: Yeah.
3: Kalimantan Tengah tidak kekurangan pengrajin, tidak kekurangan seni, yang memiliki ilmu seni di Kalimantan.
2: Betul sekali. Dengan ini juga mungkin seni-seni dan juga kebudayaan itu disalurkan menjadi sebuah produk yang modern.
3: Betul.
2: Untuk bisa diterima gitu. Yeah.
3: Iya. Semoga ini juga bisa jadi ide buat teman-teman Palangkaraya ya, pengrajin atau penggiat seni Palangkaraya untuk membuat produknya atau yang bisa kayak sape dan lain-lain itu dalam bentuk miniatur. Jadi bisa dibawa kemana aja, bisa dijadikan souvenir, ditawarkan, boleh juga dibawa ke Jen Talawang.
2: Asik. Nah, kalau misalkan kita kan kadang ketika ada giat di luar kota gitu Kak ya, ada tukar hadiah dan lain sebagainya untuk bentuk kita mengenalkan latar belakang background kita masing-masing. Nah, itu bisa didapatkan di Jen Talawang, teman-teman. Pilihannya banyak sekali, mulai dari yang miniatur sampai ada beberapa pilihan lainnya juga gitu. Tadi ada satu dimension nih Kak Dorpita tentang ada salah satu tradisi atau bahkan kebudayaan yang katanya ini patung yang biasa digunakan di dalam pernikahan. Apakah produk-produk dari Jayan Talawang ini tuh sebenarnya sudah melewati riset-riset dari Kak Norvita dulu deh, yang biasa dipakai oleh masyarakatnya juga gitu?
3: Oke, kalau untuk sementara ini adalah produk baru ya. Karena kita tuh perlu yang namanya, misalnya di pernikahan adat, apa sih yang menyimbolkan dari pernikahan adat? Apa sih yang bisa dikenang pasangan suami istri itu, mengingat mereka, mengingatkan mereka pada pernikahan mereka, selain dari foto? Apa coba? Selain daripada itu. Oke, jadi kita makanya ada tercetus ide untuk itu. Gitu. Karena saya sendiri dari Barito Timur, saya Dayak Mayan, tentunya juga ya ikut melihat dari budaya gitu.
2: Sedikit banyaknya tradisi juga bergeser ke selera masyarakatnya juga gitu Kak ya. Ini juga sebagai inovasi awal juga gitu ya, luar biasa sekali. Tapi nih Kak, kalau ngomongin tentang produk dari Jayan Talawang, apa yang membedakan dari Jayan Talawang dengan produk lainnya nih Kak?
3: Kalau menurut saya pribadi ya, yang pertama kita menyiapkan pakaian yang sudah jadi. Selain yang sudah jadi, kita pun bisa request. Kemudian memang pakaian kita itu semuanya premium. Yang ketiga itu kita punya produk-produk baru. Produk-produk baru yang tidak dimiliki oleh toko-toko lain. Nah, produk kita tidak semua toko memiliki itu, karena memang baru kita buat. Yang terakhir itu kita usahakan toko kita itu lengkap dari pakaian, aksesoris, souvenir hingga dengan makanan. Jadi dalam sekali masuk kita, klien atau pembeli itu bisa nenteng berbagai macam produk. Jadi semua lengkap gitu. Biasanya kan pada toko-toko baju aja, makanan aja, atau souvenir aja. Tapi kita usahakan di sana lengkap, dengan tentunya kalau misalnya makanan kita usahakan tetap murah ya, tetap murah, tetap terjangkau, mulai dari Rp7.000 udah dapat satu bungkus amplang. Gitu.
2: Habis ini kita kesana teman-teman.
3: Boleh.
2: Kita kejar amplang itu gula bahari ya. Tapi luar biasa sekali, Jayan Talawang sudah membuktikan bahwa kualitas dari produk Jayan Talawang ini benar-benar luar biasa premiumnya. Karena kalau kita ngelihat dari sosial media Jayan Talawang, bahkan produknya sudah digunakan oleh gubernur kita, Gubernur Kalimantan Tengah, dan juga banyak praktisi sampai akademisi juga ya Kak ya, yang juga menggunakan produk dari Jayan Talawang ini juga luar biasa sekali. Tapi kalau ngomongin sisi dari membangun bisnis nih Kak, cukup sulit gak sih Kak awalnya membangun bisnis ini? Karena kalau tadi dengar kata kakak, ada proses dimana kami itu sebenarnya dari rumah, kemudian kita ada stand juga Kak ya, sampai akhirnya sekarang punya store sendiri. Perjalanan yang panjang. Kalau cerita dari kakak nih, gimana nih Kak?
3: Oke, yang tidak biasa mungkin kayaknya ini cukup melelahkan ya. Tapi melihat lagi semangat masyarakat Kalimantan Tengah, betapa mereka tuh excited menunggu toko kita, rasanya lelah kita tuh akan terbayarkan gitu. Apalagi ini lagi rame-ramenya udah pada apa namanya, kayak souvenir-souvenir, apalagi pakaian itu, wah ramenya luar biasa. Sampai sekarang ini kayak apa ya namanya ya, kita tuh harus cepet-cepet nih ngebutin penjahit nih. Ayo dong bang, cepet nih. Klien kita udah pada nunggu-nunggu nih, karena memang selain yang ready, mereka juga banyak, klien kita banyak yang pesan by request, kayak
2: custom gak ya?
3: Betul, custom apa, bordir, batik, dan lain-lain.
2: Wow, gitu. Berarti sekarang bahkan harus ekstra suplai ya kak.
3: Iya betul.
2: Untuk produk ready-nya juga gitu. Tapi apakah ada kesempatan buat teman-teman untuk ke store langsung dengan barang ready-nya berarti kak? Tetap
3: boleh.
2: Ada berarti ya?
3: Tetap ada kok kita siapkan. Dan yang tentunya di sana tuh barang kita eksklusif ya untuk pakaiannya. Satu kain hanya jadi satu baju. Iya, batik ya tentunya. Itu cuma satu. Jadi kalau mbaknya pakai baju dari sana, gak mungkin punya kembarannya. Karena kita tidak ambil lagi kain yang sama gitu.
2: Ah, ini eksklusif. Nih jadi jawaban buat teman-teman semua yang takut tiba-tiba kembaran di jalan. Tiba-tiba kapelan sama suami orang kan takut gitu. Dan ini jawabannya, ternyata satu kain hanya jadi satu baju.
3: Betul.
2: Wow, berarti sangat amat banyak variatif motifnya kak. Iya gitu, luar biasa sekali. Dan kalau kemarin Anissa sempat nanya-nanya di sana itu bukan hanya batik dari Kalimantan ya kak kata. Iya. Ada batik apa aja tuh kak kalau boleh tahu?
3: Ada batik nasional, ada batik nasional, ada batik Kalimantan.
2: Kalau ngomongin batik juga nih kak, memang ada beberapa jenis batik atau bahkan kemeja premium yang beberapa varian di sana tuh kak.
3: Karena banyak ya, lumayan banyak.
2: Kalau dari segi jenisnya kak, apakah ada perbedaan?
3: Kalau perbedaan dari segi kain tidak jauh berbeda ya. Kalau misalnya dari motif memang di sana banyak perbedaannya. Kemudian warna juga banyak perbedaannya. Jadi ya bisa untuk pilih-pilih lah.
2: Iya betul, karena teman-teman harus tahu ya, ketika kita sampai ke Jaya Talawang, kita tuh akan melihat motif-motif baru yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan motifnya ini bukan hanya sekedar gambar, tapi timbul teman-teman ya. Ini pengalaman Nisa pribadi nih kayaknya nih. Luar biasa sekali. Jadi bukan hanya sekedar tagline premium, tapi di sini benar-benar memberikan kualitas yang luar biasa.
3: Iya
2: gitu,
3: betul ya. Bahkan tuh mbak ya, ada klien kita atau pembeli itu punya 28 piece baju satu orang. Dia adalah seorang dosen di Palangkaraya. Itu saking sukanya, dia punya batik, punya. Jadi setiap kita datang bawa produk baru, dia pasti minta WA. Minta WA untuk disampaikan. Jadi datang pasti borong 5, 6 sekali beli.
2: Wow,
3: saking excitednya.
2: Customer loyal nih.
3: Betul. Ada yang udah punya 17, 18.
2: Habis ini kita harus punya satu-satu ya teman-teman.
3: Minimal ya.
2: Minimal banget. Tapi nih kak, sejauh Jaya Talawang ini apakah ada kerjasama yang terjalin untuk distribusi produknya?
3: Kalau kita kerjasama itu pakaiannya langsung kepada penjahit, kemudian untuk souvenir langsung pada pengrajinnya, kemudian kalau misalnya produk makanan langsung pada UMKM-nya gitu.
2: Wow, berarti benar-benar memberdayakan teman-teman UMKM lainnya juga gitu ya kak. Jadi ini nih yang harus kita tiru teman-teman ya, kita tidak hanya sekedar berdiri sendiri, tapi juga merangkul orang-orang sekitar.
3: Betul.
2: Luar biasa sekali. Oke, mungkin ada pesan nih kak Dorpita ya, terkait masih kebudayaan dari Kalimantan Tengah kita. Kalau tadi ada alasan kenapa mengangkat budaya sebagai salah satu landasan utama dari berbisnis, kalau versi Kak Dorpita sendiri melihat budaya di Kalimantan Tengah dengan potensinya yang banyak ide juga, dan kakak jadi salah satu seseorang yang berhasil untuk mengeluarkan inovasi modern berbudaya, apakah kedepannya teman-teman punya kesempatan yang sama nih kak?
3: Oke, salah satu bentuk kebanggaan kita terhadap budaya kita bisa kita tunjukkan dengan berbagai bentuk ya, dalam berbagai cara. Salah satunya kalau saya sendiri di bidang souvenir, pakaian premium dan lain-lain. Tentu teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, menggiati hal yang sama dan sebagainya. Jadi saran saya sama teman-teman tuh, kalau ada peluang untuk kita mempromosikan suku budaya Kalimantan Tengah, kenapa tidak gitu. Cari teman-teman yang punya kemampuannya, belajar dengan yang sudah punya saya pun membuka ruang buat teman-teman untuk berdiskusi mengenai peluang yang ada gitu. Semangat ya.
2: Luar biasa sekali ya teman-teman. Dan paling sederhana cara untuk kita tetap melestarikan kebudayaan ini adalah juga kita membeli produk-produk UMKM. Salah
3: betul.
2: Satunya Jente Lawang ini juga ya, kita sebagai bentuk mendukung kebudayaan dan juga teman-teman UMKM kita. Wih. The last question buat Kak Norvita hari ini, ada gak nih Kak harapan atau rencana ke depannya buat JN Talawang dan juga harapan untuk bisnis kakak sendiri nih hari ini?
3: Oke, harapan saya sebenarnya karena saya sering jalan keluar ya, kita ke Bali ada yang namanya Krishna, keranjang Bali, itu salah satu acuan motivasi saya untuk membuat di Kalimantan Tengah yang isinya semua itu ada produk-produknya Kalimantan Tengah. Itu wow, saya rasa itu motivasi yang cukup besar buat saya, PR yang cukup besar. Karena di Kalimantan Tengah sendiri tidak punya itu. Kemudian kita punya peluang untuk membuat itu, entah itu saya ataupun teman-teman yang sedang mendengarkan ini. Saya ucapkan ya semangat. Siapa tahu saya atau teman-teman atau siapa yang bisa membuat itu gitu.
2: Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Norvita ya. Semoga segala harapan dari teman-teman JN Talawang atau bahkan dari Kak Norvita sendiri untuk JN Talawang menjadi pusat perbelanjaan oleh-oleh Kalimantan Tengah tercapai, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga senang ya kalau ada wadah untuk kita mempermudah ini semua. Terima kasih banyak Kak Norvita sudah mau bertekad untuk melestarikan kebudayaan dari Kalimantan Tengah kita melalui salah satu bisnisnya, yang juga kita tahu kalau membangun sebuah bisnis tidak mudah, tapi Kak Norvita menggabungkan dua tekad ini ya, membangun bisnis dan juga melestarikan kembali kebudayaan ini masih di dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih Kak Norvita. Terima
3: Sama-sama.
2: Iya, terima kasih ya Abang juga hari ini ditemani Kak Norvita ya, tentunya menemani kita bersama dengan Teras UMKM. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi seru kali.
3: Boleh, ya. Boleh banget, boleh.
2: Dan tentunya pula bahari Teras UMKM hari ini sudah menemani kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara Budaya Nusantara.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan.

12 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai memusatkan pendidikan dan juga pelatihan atau pusdiklat bagi 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026 untuk menyiapkan petugas upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini langsung disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat, Setda Kotim, menyampaikan saat membuka Pusdiklat Paskibraka Kotim tahun 2026 yang dilaksanakan di Balai Diklat BPKSDM Kotim di Jalan Cilikriwut kilometer 3 Sampit. Di mana ia menjelaskan menjadi seorang anggota Paskibraka bukan hanya sekadar kehormatan, tapi juga amanah yang harus dijalankan dengan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi. Karena mereka akan menjadi representasi generasi muda yang mencintai bangsa dan negara. Demikian berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Melalui 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, masih nemenin kamu bareng Info and Music di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi ditemani dengan teras UMKM, kali ini nemenin kamu bareng informasi siang menuju makan siang kamu. Gimana Palangkaraya di hari Rabu siang ini? Kayaknya sih awan masih malu-malu ya, jadi langit masih cantik dengan birunya. Semoga secara hari ini juga sehat itu juga udaranya ya, supaya tidak ada bau-bau kabut lagi. Entah kenapa kayaknya warga cantik Palangkaraya tuh hafal banget sama bau kabut. Ngaku kamu pasti hafal juga. Yuk kita doain bersama-sama, semoga kota cantik kita, semoga Kalimantan Tengah kita kembali pulih dan juga sembuh dari segala dinamika yang kita hadapi sekarang ini juga. Yuk kita bawa santai dulu siang hari ini sambil kopi, kayaknya oke banget nih. Ada Moinandes nemenin kita dengan Magenuma Waku.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.
2: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Eastern University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banjir, banjir!
7: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
6: Pak, lagi ngapain?
8: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
7: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
8: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
7: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sulawesi 5,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Ada informasi terkait DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kualitas hidup terbaik di nasional, diikuti dengan Yogyakarta dan juga Kepulauan Riau. Yup, ini langsung dikasih data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang merilis data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di tahun 2025 pada 12 Februari 2026. IPM menjadi indikator penting untuk mendukung pengukuran kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama. Ada kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup yang layak. Nah, penilaian ini tuh kan dilakukan berdasarkan umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan juga rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran real per kapita yang mencerminkan daya beli masyarakat. Kalau kita lihat berdasarkan data terbaru, DKI Jakarta sudah mencatat nilai IPM tertinggi di tahun 2025 dengan skor 85,05, diikuti dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Kepulauan Riau. Nah, dengan adanya tinggi nilai IPM ini tentu menunjukkan capaian pembangunan manusia yang semakin baik, sekaligus menjadi gambaran keberhasilan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan, akses pendidikan, dan juga layanan kesehatan bagi masyarakat. So, menurut kamu, kalau kita lihat provinsi seperti apakah menurut kamu yang dengan kualitas hidup terbaik versi kamu?

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja untuk kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Dari Pulau Bahari, Barita Bahlau, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Tengah Kabupaten Murung Raya, Dina Maulida, hadir mewakili Ketua DPRD untuk mengikuti secara langsung pembukaan Festival Budaya Tiratangka Balang tahun 2026 di Alun-Alun Cori Jarak di Puruk Cahu. Kehadiran unsur pemimpin legislatif ini menjadi simbol kuat sinergi antara lembaga legislatif dan juga eksekutif dalam merawat serta mengangkat kearifan lokal masyarakat suku Dayak di wilayah setempat. Demikian berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya.
2: Apa?
1: Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Po, Cancing, Nyak Babe, perkenalkan nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Mpo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul.
2: Nah, ini kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Oke, gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi, kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya. Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan generasi dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih. Ya.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64.
1: Okay.
2: Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke.
2: Okay. Ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Okay. Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Oh iya.
2: Yeah. 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Mm-mm. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih.
1: Uh-uh.
2: Ya. Apa namanya? Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah tapi sudah berpadu ya Bang ya.
2: Kayak-kayak kita nih.
1: Yeah.
2: Ya kayak-kayak kita nih tapi masih memegang nih, masih memegang, mengenal.
1: Yeah.
2: Mengenal budaya.
1: Okay.
2: Kan kita apa namanya masih kan budaya itu kan enggak cuma kesenian.
1: Betul.
2: Ya. Uh-uh. Gak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan?
1: Setuju.
2: Ya dari makanan aja deh.
1: Uh-uh.
2: Dari makanan saja. Kita dulu, kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun gen kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
2: Waduh.
1: Ya, ayo generasi 80-an jadi, Bang. Iya.
2: Jadi kita enggak dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
2: Ya kan? Uh-uh. Nggak kenal ongol. Nah kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu
1: yeah.
2: Sekarang itu anak-anak praktis ya anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan mereka tuntun.
1: Betul. Ya?
2: Nah padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa? Rumah dah.
1: Yeah.
2: Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi.
1: Yeah.
2: Saya bapaknya Betawi, ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah,
1: ya
2: kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, pulang cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua aja nggak berani dulu.
1: Kalau sekarang Bang kita natap dia nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik apa lo gitu kan.
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini kok.
1: Iya benar.
2: Ya mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung ya, di Jakarta ini.
1: Mm-mm.
2: Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ.
1: Yeah.
2: Ya PLBJ itu pendidik lingkungan budaya Jakarta.
1: Oke. Okay.
2: Ya jadi diajarkan lokal itu dasar tuh.
1: Yeah.
2: Satu pertama rumah.
1: Mm-mm.
2: Ya kita ajarkan nilai moral. Kasih unjuk makanan-makanan.
1: Mm-mm.
2: Makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita.
1: Okay.
2: Nah, di sekolah alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan yang pertama bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya buku doang ya, Bang ya? Belajarnya dari buku doang.
2: Dia textbook kan?
1: Iya.
2: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya, muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB lembaga kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta dan yang kedua bagian dari gen Z atau gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul betul.
2: Belum paham. Nah ini.
1: Nah itu dia.
2: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar benar benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul betul betul. Nah Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya Bang ya, kalau di persentase nih Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh, budaya baru. Ada orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang,
2: ibunya Sunda,
1: ibunya Padang, iya.
2: Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
2: Nah jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya. Nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis, karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya, akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Punya akar budayanya yaitu budaya Betawi.
1: Oke, siap-siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
2: Ya tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya bang. Sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh, untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda. Gitu ya Bang. Ya.
2: Promosi budaya. Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Iya.
2: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
2: banyak tuh sekarang.
1: Iya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya Bang. Harus ada kolaborasi ini Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang Bang?
2: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah tugasnya pemerintah daerah ngapain? Ya memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang ngajarin Sunda gitu ya Bang ya. Ya kan?
2: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
2: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
2: Kemudian apa selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah.
1: Mm-mm.
2: Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan.
1: Mm-mm.
2: Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi,
1: mm-mm,
2: bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar, benar,
2: gitu,
1: benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
2: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh, desakralisasi budaya.
1: Mm-mm.
2: Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya, benar tuh, Bang.
2: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Mm-mm.
2: Pak.
1: Saking ininya emosinya ya, Bang, ya.
2: Sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar-benar, benar.
2: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya, ya kan?
1: Yeah.
2: Minta-minta ini mah, ya kan? Gak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
1: Bang. Tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
2: Betul. Setuju saya.
1: Ya.
2: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Berarti harus dibuat
1: ada panggungnya.
2: Tempat.
1: Iya.
2: Ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
2: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa? Taman namanya? Ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar. Taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang, ya.
2: Taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu.
1: Nah,
2: itu bisa itu kita apa namanya bisa berdayakan, kasih insentif menurut saya ya, kasih insentif mereka supaya jangan ngamen.
1: Betul.
2: Kasihan kan?
1: Setuju.
2: Ya, budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak ya, Bang, ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
2: cakep.
1: Kalau enggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: MC-nya empok.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
2: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Iya, iya, iya. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
2: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.
1: Oh,
2: di Betawi itu menjawab panggilan gak cuma
1: iya,
2: pa,
1: oh,
2: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya.
2: Tapi orang Betawi dulu, saya masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
2: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu prakteknya. Ya, Robi.
2: Ben.
1: Ya, oh, mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
2: Jadi baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
2: Jadi Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Jadi menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan apa namanya jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang ada nilainya ya, Bang ya.
2: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Nah, itu kemudian masyaallah
2: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah enggak ada lagi udah.
1: Masyaallah. Itu ciri khas utama. Masyaallah.
2: Ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya, Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
2: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
2: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
2: Anak-anak kita panggil apa gitu. Apa gitu.
1: Iya.
2: Dan saya ya, saya di rumah ya pakai bahasa Betawi.
1: Okay.
2: Supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
2: dari bahasa kan.
1: Mm-mm.
2: Budaya salah satunya adalah bahasa. Saya kira ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
2: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang.
2: Saya juga kagak tahu.
1: Saya juga kagak tahu.
2: Kayak apa namanya? Banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: pangkeng,
2: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya, Bang Ye. Dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
2: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya Banda Jakarta Pusat, mungkin udah kecuali Kemayoran ya. Pasaban masih ada lah. Yang basis Betawinya masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau di Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu ya, masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini mohon maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah. Gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, orang Betawi aja dah kata
1: dia. Saking cintainya gitu ya, Bang ya.
2: Sama.
1: Iya benar-benar.
2: Ada sebagian kecil. Sebagian kecil.
1: Siap.
2: Yang masih sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik, Bang Robi, ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya, Bang. Abang boleh minum dulu, Bang. Tapi jangan kemana-mana ya, Bang ye. Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: biar udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik, ya.
3: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya, Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 0213550451, 0213440792 atau di nomor WhatsApp 0812112492. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya Betawi ya.
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya kalau, baik. Ya,
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu kalau baik itu jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh. Sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara.
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi. Pertanyaan saya kira-kira potensi ilmu apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke, baik-baik Bang Taher, terima kasih
5: ya. Sama-sama penumpah sama Bang apa
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ya. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ya. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Fanova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Begini Fanova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ di Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, ketupat sayurnya juga, segembong, apa kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu. Kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Cuma nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Iya.
6: Kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya, kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, kalau anak kecilnya dipanggil tong, tong
3: okay.
6: Gitu.
3: Oke. Okay. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong satu.
3: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun bang. Yuk silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas kok.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas kok.
3: Iya,
4: dan
3: iya.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh. Berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Yeah. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrotan,
3: iya
4: kan. Wah, ada yang kayak Cina,
3: ya.
4: Yang perempuan ya, kayak itu-ituannya.
3: Betul,
4: Cokek.
3: Yang itu juga ya Bang ya, India-India juga ya. Oke dah. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol. Kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga gak putus-putus lagi. Gak enak ya Bang ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, okay. Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya Bang ya. Bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut Bang. Iya. Jadi orang Betawi jadi itu memang banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul betul.
4: Nggak ya, khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak
3: betul.
4: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagai budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang, ya?
4: Ya ada sebagian apa Betawi-Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya,
4: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk tong, laki-laki.
3: Tong ya, Bang, ya.
4: Ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ternate lagi, Bang. Dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi nih, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya.
4: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan, ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, nampak jelas. Jadi sekali lagi, budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
4: ya,
3: betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya. Yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel udah pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa kalau di rumah tuh kok di rumah itu ada gigi balang.
3: Oh.
4: Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih, Bang? Ini ayah punya gambar nih, Bang.
4: Nah itu yang di belakang tuh ada rumah tuh.
3: Iya.
4: Gigi balangnya harusnya itu ada itu.
3: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang, ya?
4: Ada.
3: Wah, perlu ditambah ya, ini rumah bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjam kali, Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudus.
4: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok, heeh.
4: Sadaria. Sadaria tuh,
3: ya.
4: Apa namanya? Apa namanya pakaian?
3: Iya, iya.
4: Pakaian yang kalau orang sholat pakai apa namanya, pakai baju
3: koko.
4: Baju koko
3: ya.
4: Jadi, terus ya. Ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai kain gitu ya.
3: Yeah.
4: Pakai kain, nah itu salah satu ikon ikon apa Jakarta yang ya, sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
4: Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman. Coba deh. Oh, Bonova coba. Makanan apa aja yang
3: udah banyak bang. Paling tuh Aye tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya, itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
4: Iya gemblong bujuju.
3: Iya gemblong bujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya, yeah,
4: pindang. Dan yeah, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya yeah, benar-benar.
4: Pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: pindang patin.
4: Pindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, kita bang. Iya yeah. Ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
4: Iya benar
3: benar benar benar. Oh ya bandeng, nah tuh. Iya benar benar.
4: Gabus pucung.
3: Betul. Nah,
4: masih banyak lagi.
3: Iya gabus pucung ya. Masih
4: banyak lagi.
3: Iya benar benar.
4: Nah ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya ya kayak lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang kan
3: iya.
4: Banyak yang hilang tuh
3: iya benar-benar
4: biji ketapang bagi orang yang kagak yang nggak jago bikin ya biji ketapang bisa buat tawuran itu
3: iya benar

0: baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
1: Oke.
0: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Dinamakan kue.
1: Iya, iya.
0: Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada lagi.
1: Iya benar.
0: Dulu nenek saya itu, sama nenek saya tuh kue kaak.
1: Iya.
0: Benar tuh.
1: Sekarang udah susah sendiri. Susah ya bang, udah susah nyarinya juga dan orang yang bikin juga udah jarang.
0: Iya betul.
1: Betul. Aduh.
0: Jarang.
1: Betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
0: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul. Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
1: Betul.
0: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi kan Betawi itu kan orangnya open.
1: Iya. Panas dong bang.
0: Ini kalau Jakarta, kenapa?
1: Panas dong.
0: Iya bang. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau orang Betawinya kagak open.
1: Iya benar.
0: Ya, ini nggak terbuka terhadap suku yang lain.
1: Betul.
0: Saya kira bangunan ini gak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
1: iya, diusur
0: sono sini ya, sehingga minggir.
1: Iya.
0: Ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
1: Aduh miris ya bang ya. Okay.
0: Tapi saya berharap sih memang budaya kita jangan sekedar seremoni, tapi memang terinternalisasi.
1: Betul.
0: Dalam dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
1: Setuju, bang.
0: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
1: Amin gitu, ya Allah. Bang. Terima kasih bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya bang. Sukses selalu bang Robi.
0: Aman.
1: Ya.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Yuk, abang po nyapa bencangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Yang ulang hari berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat, legislator Kapuas, maksud kami anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Lisna Mariatun, mempertanyakan masih berlanjutnya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah setempat. Meskipun PT PLN Unit Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebelumnya menyatakan bahwa pemberhentian pemadaman bergilir ditargetkan mulai 5 Agustus 2020 adam. Menurut legislator dari salah satu partai ini, masyarakat tetap terus berharap pasokan listrik kembali normal sesuai dengan target yang telah disampaikan oleh PLN. Namun hingga pada hari Rabu ini, sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas masih mengalami pemadaman bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat. Di balik sektor rumah tangga, usaha, pendidikan maupun pelayanan publik, Lisna pun menilai di mana kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena informasi yang diterima tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, DPRD meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab masih berlangsungnya pemadaman serta memastikan kepastian untuk waktu normalisasi pasokan listrik. Demikian berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: 101 FM Suara Budaya Palangkaraya. Di siang menuju sore kali ini ada informasi dari dunia musik kita. Siapa sih yang gak tahu sama Ariana Grande? Tapi ada fakta menarik untuk Indonesia kita. Karena Ariana Grande kembali melibatkan talenta kreatif asal Indonesia dalam proyek visual terbarunya. Setelah sebelumnya mengerjakan at work untuk single Head That I Made You Love Me, Racing 67 Studio kembali dipercaya berkontribusi dalam video Music Petal. Nah, salah satu ilustratornya adalah berasal dari Depok dengan nama Syakib Baihaqi. Dipercaya menggarap desain teks dan juga matte painting yang muncul di beberapa adegan. Dan tentu ini tuh menandakan kolaborasi keduanya bersama dengan tim kreatif Ariana Grande. Untuk desain teks, Syakib mengembangkan representasi pon dari film Psycho karya Alfred menjadi efek retakan dengan pola dan juga arah yang berbeda sehingga menghasilkan identitas visual yang lebih orsidal. Sementara itu juga matte painting juga dibuat terinspirasi dari film North by Northwest yang kemudian diolah menjadi landscape Hollywood lengkap dengan walk of frame. Dan tentunya Kulau Bahariah, keterlibatan ini juga menjadi bukti bahwa karya kreator Indonesia semakin mendapatkan pengakuan di industri hiburan Indonesia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu dengan informasi di siang hari ini. Kamu tahu gak sih kalau kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sekarang tuh terus menunjukkan tren positif sepanjang di tahun 2026 ini. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mencatat total lebih dari 7 juta kunjungan wisatawan mancanegara selama dari bulan Januari hingga Juni di tahun 2026, meningkat 5,71% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, peningkatan ini tuh mencerminkan semakin kuatnya daya tarik pariwisata Indonesia dan juga di mata wisatawan internasional. Kemudian pada bulan Juni 2026, wisatawan asal Malaysia sekarang menjadi penyumbang kunjungan terbanyak dan terbesar dengan pangsa 18,66%. Diikuti dengan Singapura sebesar 12,25% dan juga Australia dengan 12,08%. Sementara itu juga jumlah kunjungan melalui pintu masuk utama mencapai 1 juta lebih kunjungan. Sedangkan melalui pintu masuk perbatasan tercatat sebanyak 175.696 kunjungan. Tentu ini jadi tren menjadikan sinyal positif untuk kita semua untuk pemulihan dan juga pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia di mata internasional.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Dari kulo hari pukul 14.53 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara Kabus. Lainnya akan ditemani bersama dengan rekan kami Rizaldi untuk deretan lagu-lagu dangdut untuk Kabus semuanya. Dengan ini juga lagu terakhir bersama kita bersama dengan 10 to 5 dengan Rasa Sayang.

0: yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Ya, Bupati anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah Sutik meminta perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS pada waktu yang tepat agar hasilnya lebih optimal. Rehabilitasi DAS merupakan upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan serta vegetasi agar daya dukung lingkungan, tata air, dan kesuburannya kembali baik. Tujuannya untuk memperbaiki lahan krisis, mencegah bencana alam, dan menjaga ketersediaan air. Juga mengatakan rehabilitasi DAS menjadi salah satu perhatian Komisi 2 DPRD Kalteng saat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur. Rehabilitasi dilakukan salah satunya dengan melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Menurutnya juga pelaksanaan program tersebut perlu mempertimbangkan kondisi cuaca sehingga tanaman yang ditanam memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Demikian kabar Berita Malam pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

95,1 MHz ya, dari tempat Palangkaraya Raya. Dan ya, Kolam Pari pukul 15.14 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama saya, Rizal, di hari ini Kolam Pari, hari Rabu, yang akan menemani Kolam Pari dari pukul 15 sampai dengan nanti pukul 20 ya, waktu Indonesia Barat. Dan adapun ya, program yang akan kita bawakan hari ini di RRI Pro 4, di antaranya di Baringkoy dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan kumandang azan maghrib di pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Dan juga akan ada program pesona budaya Borneo di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan dengan pesona karung rumah datang ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan akan ada juga informasi cuaca bersama dengan BMKG Kota Palangkaraya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita telah berada dalam program Baringkoy, yaitu request lagu dangdut Indonesia. Tentunya buat Kolam Pari yang mau request lagu dangdut, boleh banget ya hubungi kita di nomor telepon Studio Pro 4 tentunya ya, di nomor 0536 3235969, atau bisa juga ya melalui nomor WhatsApp di nomor 0811 5201233. Kolam Pari tentunya juga bisa mengirimkan pesan ya melalui chat WhatsApp, chat WA ya, begitu tinggal disebutkan saja asal mana, kemudian dengan siapa asal mana, dan juga mau request lagu apa, serta jangan lupa ya salam-salam untuk Kolam Pari pendengar dari Pro 4 Palangkaraya dimanapun Kolam Pari berada. Tentunya kita tunggu ya Kolam Pari ya, sampai ada yang bergabung bersama kita dalam program Baringkoy di sore hari ini.

Dan ya, gue Lopatis lagi menunggu gue Lopatis yang lain bergabung nih. Ada yang request lagu dangdut ya, offline di studio RRI 4 Palangkaraya. Di sini teman-teman ada yang request lagu dari Megi Z Benang Biru, tentunya akan kita putarkan ya setelah ini, sambil menunggu ke Lopatis yang lain untuk bisa bergabung bersama kita dalam program request lagu dangdut sore hari ini. Ini dia requestnya lagu Megi Z dengan judul Benang Biru. Dan ini dia gue Lopatis sambil menunggu yang lain untuk bisa bergabung. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kapal Budaya Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak, sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.
1: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Klem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
3: Ya, kelabari masih dalam program Paning Koi bareng aku Rizaldi di sore hari ini. Tentunya masih kita buka ya buat penelpon yang mau bergabung bersama kita dalam program Paning Koi Request Lagu Dangdut Indonesia. Tentunya program Paning Koi ini ya ada setiap hari tentunya kelabari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya belum ada yang bergabung. Sambil menunggu yang bergabung ya, kalau begitu ya, kita putarin ya lagu dari Nela Karisma, dangdutnya nih ya. Tentunya ada judul dengan 11-12. Dan ini dia kelabari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Kula Pali tentunya masih dalam program Paling Koi di sore hari ini ya, bersama saya Rizaldi. Dan ya, Kula Pali bisa request lagu dangdut ya tentunya ya di hotline nomor studio 44 di kode area 0536 3235 969, atau bisa juga ya melalui WhatsApp di nomor 0811 5201 233. Tentunya program Paling Koi kita tunggu dari sampai pukul 17. Sembari menunggu ya Kula Pali ya, sampai kita puterin lagi nih ya, ada lagu dari Roma Irama dengan judul Kuraca.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1900,

demi usia dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

Iya, kalau partai anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dalam pembahasan APBD 2027 sebelum menetapkan alokasi belanja. Freddy juga menjelaskan pendapatan daerah menjadi fondasi utama dalam penyusunan APBD karena menentukan kemampuan pemerintah untuk membiayai seluruh program pembangunan. Dan oleh sebab itu, Banggar bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah masih memfokuskan pembahasan pada penguatan sumber-sumber penerimaan daerah sebelum masuk ke tahapan pembahasan belanja. Ia juga menilai pendapatan asli daerah atau PAD menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam menjalankan program prioritas dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat. Pemerintah provinsi diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Demikian kelaparan Berita Malam pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Ya, Pulau Pari tentunya selamat datang dalam program Badan Koi di sore hari ini di segmen yang kedua ya, Pulau Pari ya. Dan tentunya masih bersama saya Rizal yang akan menemani Pulau Pari sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita Badan Koi ini ya, sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya buat Pulau Pari yang mau request lagu dangdut boleh banget nih ya, langsung menghubungi kita di nomor telepon studio 4 tentunya di nomor 0536323569, atau bisa juga kirimkan WA ya, telepon WA ke nomor 0811-5201-233. Tentunya masih kita tunggu ya Kulapari untuk bisa bergabung bersama kita dalam program request lagu dangdut Indonesia hari ini. Dan Kulapari bisa juga ya mengirimkan salam-salam sapa, salam hangat untuk keluarga, rekan kerja, teman, atau yang teman-teman tercinta juga nih ya Kulapari ya. Karena kita Badan Koi sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita tunggu ya kalau Pak Tengko bisa bergabung bersama kita nih ya.

Ya ini dia beberapa lagu dari ABM Ngesti dengan judul Janji Syaitan. Waduh. Dan ini dia beberapa kami hadirkan. Sembari kita menunggu penelpon untuk bisa bergabung sama kita ya dalam program Padengkoy di sore hari ini. Dan ini dia beberapa kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, punah ya sindi lah. Ika mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu na. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Ya, kalau balik tanya masih dalam program Pak Dengkoy di sore hari ini bersama saya Rizaldi yang akan menemani Kulap Pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sepertinya tadi ada yang mencoba bergabung, mencoba menelpon bersama kita di RRI Perempat Palangkaraya. Mungkin ya buat Kulap Pagi yang tadi mencoba menelpon bisa menghubungi kembali, karena seperti biasa ya, tidak enak kalau saya mengangkat telepon saat lagu diputar. Jadi buat Kulap Hari juga biar lebih enak nih ya menghubunginya waktu saat jeda lagu, bisa di waktu iklan-iklan spot seperti tadi ya. Dan tentunya kita buka lagi ya, kita masih buka request lagu dangdut sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulap Hari bisa bergabung bersama kita melalui nomor telepon studio perempat, tentunya di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga melalui WhatsApp ataupun ponsel ya di nomor 0811 5201233. Kulap Hari juga bisa request ya melalui pesan WhatsApp. Jadi tinggal mengirimkan pesan ke WhatsApp kita ya di nomor 0811 5201233. Tinggal sebagian saja dari mana, dengan siapa, mau diputarin lagu apa sore hari ini. Kemudian jangan lupa ya, salam-salam buat pendengar RRI Perempat Palangkaraya dimanapun Kulap Hari berada. Tentunya sore-sore kayak gini ya, Kota Palangkaraya terpantau, waduh luar biasa, haredang-haredang nih ya kalau kata orang Sunda. Panas, membara ya Kulap Hari ya. Tentunya buat Kulap Hari yang sedang beraktivitas ataupun yang setelah beraktivitas mau ditemani lagu dangdut, boleh banget ya. Tinggal hubungi kita di nomor studio perempat dan juga di nomor WhatsApp perempat. Nah, kita dapatkan penelpon kita. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga Mas Rizaldi.
0: Iya, halo dengan Kak Weni ya, Kak?
1: Iya.
0: Iya, oke. Apa kabarnya nih, Kak?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik.
1: Ini udah siap-siap kok pengen pulang.
0: Ah, sudah selesai pekerjaan nih, Kak, berarti ya, Kak, ya?
1: Ya, udah dong.
0: Sudah tuntas ya? Oke.
1: Tapi masih ada yang dibawa pulang.
0: Waduh, biasanya di rumah kan kita istirahat. Ini bawa pekerjaan juga nih, Kak.
1: Iya, masih ada sisanya.
0: Supaya nggak nunda-nunda pekerjaan gitu ya, Kak, ya? Supaya nggak bertumpuk. Iya, oke. Mau ditemani lagu apa nih, Kak, sore hari ini?
1: Pengennya yang Es Kelapa Muda ya.
0: Es Kelapa Muda, wah pas banget harinya panas-panas gini, Kak.
1: Iya, apa yang nyanyi itu?
0: Kita cari dulu ya, Kak, ya. Es Kelapa.
1: Es itu.
0: Es Kelapa Muda dari belum ketemu nih, Kak. Aduh, kita cari dulu ya.
1: Iya, aku nggak tahu siapa penyanyinya.
0: Ini Cynthia bukan, Kak?
1: Oh, kalau nggak salah sih.
0: Iya, ya. Ini Cynthia dengan featuring dengan Solid AG.
1: Nah, itu deh.
0: Nah, oke. Sama biasanya Gubuk Bambu ya, Kak, ya?
1: Kok tahu aja?
0: Iya, sudah hafal nih, Kak.
1: Iya, untuk papa tuh ya.
0: Iya, Gubuk Bambu.
1: Nunggu di halaman tuh.
0: Oke.
1: Siapa yang udah gabungan?
0: Tadi dari studio sih, Kak. Teman-teman di RRI aja. Cuman kalau untuk yang nelpon, terpantau belum ada aja.
1: Oh gitu, tega ya.
0: Agak sepi kayaknya, panas jadinya lagi pada istirahat nih, Kak.
1: Iya deh.
0: Iya, oke. Okay. Salam-salamnya boleh nih, Kak.
1: Salamnya untuk semua yang dengar ya. Mau siap-siap juga pengen pulang ke rumah ini.
0: Oke.
1: Okay. Terjadi juga nanti pulang hati-hati ya.
0: Iya, baik, Kak. Terima kasih.
1: Sudah segitu aja dulu ya, lagunya ditunggu.
0: Iya, siap. Langsung kita putarkan setelah ini nih, Kak.
1: Iya, sehat selalu ya.
0: Iya, baik, terima kasih Kak Weni. Hati-hati di jalan, selamat sore. Dan ya, Kulap Hari kita dapatkan ya penelpon kita di segmen yang kedua ini. Ada Kak Weni ya tadi ya, Kulap Hari ya. Requestnya lagu dengan judul Es Kelapa Muda, Asmara Kelapa Muda. Kok Es Kelapa Muda? Jadi karena panas-panas pengennya minum es kelapa nih ya Kulap Hari ya. Waduh. Dan ya Kulap Hari, tanpa berlama-lama sambil kita puterin ya lagu dari requestan Kak Weni. Ini dia Kulap Hari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: hijaunya. Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.
1: Ya, kalau Pati memasuki penghujung pukul 4 ya, sementara lagi kata pukul 5. Kita sudah berada di penghujung program Badengku. Tentunya terima kasih kepada semua kolapari yang sudah bergabung bersama kita dari tadi ya, kolapari ya. Tadi ada request yang offline, kemudian ada juga dari Kak Win yang menelpon, requestnya 2 lagu. Dan saya Tizaldi memohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan selama mengampu program Badengku sore hari ini tadi ya, kolapari ya, edisi hari Rabu 5 bulan Agustus 2026. Tentunya sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya pada request lagu dangdut esok hari ya, kolapari ya, karena Badengkoi ada di RRI 4 Palangkaraya dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nih ya. Dan ya kolapari, jangan kemana-mana, tetap di RRI 4 Palangkaraya, karena setelah ini akan ada program info budaya ya, yang dimana kita akan menyajikan informasi terkait adat istiadat, tradisi dan lain-lain ya, tentunya yang ada di Nusantara dan di Indonesia ya, sudah pastinya. Dan ya kolapari, tetap di RRI 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.
2: Rompat, suara budaya Nusantara.

Ya, kalau balik pemerintah Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi lingkungan yang semakin kering dan nihilnya curah hujan dalam kurang

dalam waktu beberapa bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Murung Raya, Fitrianul Fahriman di Puruk Cahu mengungkapkan pihaknya dalam 3 hari terakhir sudah beberapa kali melakukan penanganan pemadaman di sejumlah titik rawan seperti di lahan kosong arah dari kota Puruk Cahu menuju desa Juking Pajang. Fitrianul juga menjelaskan dalam proses pemadaman di lapangan, petugas berupaya semaksimal mungkin untuk menjangkau kedalaman gambut hingga ke sumber air terdekat. Meskipun kedalaman gambut di wilayah tersebut tidak separah daerah lain seperti di Pulang Pisau ataupun di Kapuas. Kendati demikian, tren cuaca yang tidak menunjukkan adanya hujan selama 1,5 bulan terakhir diakui telah memberikan pengaruh signifikan terhadap kelembaban udara dan kekeringan vegetasi di wilayah Murung Raya. Sebagai langkah antisipasi terpadu, BPBD Murung Raya segera mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah serta instansi vertikal untuk merumuskan status siaga darurat. Demikian kelab hari Berita Malau pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali ke Berita Malau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: 4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Eh nak, coba lihat ini. Baru 1 menit lalu diposting, katanya.
2: Tapi, aku gak langsung percaya sih.
1: Kenapa?
2: Soalnya sumbernya gak jelas nih, Roy. Bahasanya provokatif, isinya nyudutin.
1: Eh, ya juga ya. Dari ketikan dan bahasanya, kalau baca kelihatannya meyakinkan. Padahal, belum tentu benar. Wah, bahaya ini.
2: Nah, hoax tuh biasanya. Bikin emosi dulu, baru nyebar kebencian. Makanya, pentingnya dicek dulu. Baca utuh, cari sumber lain, jangan asal percaya.
1: Setuju, jadi anak muda itu bukan cuma aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Berbeda pendapat, itu wajar. Yang terpenting, jangan menyebar berita yang membuat ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Yo, selamat pagi, selamat sore, dan selamat datang ya dalam program Info Budaya kita sore hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026, yang dimana ya Kulapari ya, program Info Budaya ini merupakan sajian yang akan menemani Kulapari menjelang senja tentunya ya, dengan beragam informasi seputar adat istiadat, tradisi dan juga kekayaan budaya yang ada di Indonesia nih ya Kulapari ya. Dan sore ini ya kita akan mengenal sebuah kearifan lokal dari Maluku yang sampai saat ini masih kita jaga ya, yaitu tradisi sasi. Nah, Kulapari, sasi ini merupakan aturan adat yang mengatur kapan masyarakat boleh dan tidak boleh mengambil hasil alam, baik di laut maupun di darat. Selama masa sasi berlaku ya, masyarakat dilarang memanen hasil tertentu, tentunya agar sumber daya yang dimiliki dan dimiliki oleh daerah tersebut ya, Kulapari, memiliki waktu untuk tumbuh dan berkembang kembali. Kalau ibarat kata beregenerasi begitu ya. Dan setelah masa tersebut berakhir ya Kulapari, barulah hasil alam akan dapat dimanfaatkan bersama sesuai dengan ketentuan adat. Yang dimana ya Kulapari, tradisi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jauh sebelum istilah konservasi dikenal luas, masyarakat adat telah memiliki cara bijaksana untuk menjaga keseimbangan alam. Dan sasi ini tidak hanya mengajarkan kita ya akan kedisiplinan, tetapi juga rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga kepentingan generasi yang akan datang. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang patut kita teladani ya Kulapari ya. Melestarikan budaya berarti juga melestarikan cara hidup yang menghargai alam dan juga sesama. Ya, Kulapari, selain kita akan melanjutkan ya perjalanan budaya kita ke Pulau Sumatera untuk mengenal sebuah tradisi ya yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Tentunya tetap bersama kami Kulapari dalam program Info Budaya.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Yogyakarta 10 menit menjelang waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ini dia Yogyakarta, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.
1: Bismillah.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan semoga setiap ayat yang telah kita dengarkan tadi menjadi penyejuk hati kita, menambah keimanan dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan untuk saat ini, marilah kita dengarkan dan ikuti kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan dengan selalu mengingat Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini semakin menguatkan keimanan dan mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para pendengar Persatu yang mungkin akan menunaikan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat beribadah. Semoga setiap doa dan amal ibadah kita di setiap hari yang kita tunaikan diterima dan dilimpahkan keberkahan. Dan terima kasih bagi para pendengar semua yang telah tetap setia bersama kami di Persatu RRI Palangkaraya. Dan pendengar, tentunya tetaplah bersama kami di Persatu RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah untuk para pendengar semua.

Kota Pali baru saja kita ikuti bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya. Kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Kota Pali yang menjalankan. Dan saat ini Kota Pali kita kembali lagi di frekuensi yang sama di 95,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya, dan tentunya masih dalam program obrolan info budaya, maksud kami program info budaya kita sore menjelang malam hari ini ya Kota Pali ya. Tentunya jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan hadirkan informasi budaya ya, tentang tentangnya kita rahasiain dulu ya Kota Pali ya, yang pasti ini dari Bali ya Kota Pali. Tentunya jangan kemana-mana sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: Ini, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Si Patin Ama, agak ke depan dia, dicuri di tengah jalan. Cukup jauh berada di kota Melati, bagus
4: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
5: Ya, kalau apa masuk dalam program obrolan budaya kita, info budaya maksud kami, info budaya di senja hari ini ya. Tentunya terima kasih masih setia bersama kami di RRI 4 Palangkaraya. Nah, kalau tadi ya, kalau tadi kita telah mengenal tradisi Sasi dari Maluku yang mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam, dan kini kita singgah ke Pulau Bali nih ya, Kulapari ya, untuk mengenal tradisi yang namanya ngejot. Nah, Kulapari ngejot ini adalah tradisi saling berbagi makanan kepada keluarga, tetangga maupun kerabat, terutama saat menyambut hari besar keagamaan atau momen-momen penting lainnya nih ya, Kulapari ya. Dan ya, menariknya tradisi ini tidak memandang perbedaan antara suku maupun agama manapun. Dan semangat utamanya adalah mempererat hubungan antar sesama melalui sikap saling menghormati dan juga berbagi rezeki tentunya. Dan melalui ngejot ini ya, Kulapari masyarakat diajarkan bahwa keharmonisan dapat dibangun dari tindakan sederhana seperti berbagi dan menjaga silaturahmi. Tradisi ini menjadi bukti ya bahwa budaya memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman Indonesia yang kaya. Dan ya, Kulapari dari Maluku hingga Bali, kita lihat ya bahwa sikap daerah, setiap daerah memiliki cara unik untuk merawat nilai-nilai kehidupan. Ada yang menjaga alam melalui aturan adat, ada pula yang menjaga melalui persaudaraan, melalui tradisi saling berbagi. Tentunya semoga info yang kita bagikan hari ini tadi ya, info budaya tentunya, semakin menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita semua untuk terus mencintai dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Dan Kulapari tetap bersama kami dalam sajian berikutnya ya. Ada apa nih ya, Kulapari ya? Wah, kita lihat lagi nanti ya. Dan jangan kemana-mana, Kulapari tetap di RRI 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Dan untuk menutup bersamaan kita dalam program info budaya kita hari ini, sambil diputerin ya lagu dari Chocolate and Coffee Corner dengan judul Lil Irit. Ini dia, Kulapari, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Yuk, Bupati meminta kota Palangkaraya Kalimantan Tengah memperkuat pembangunan berbasis data melalui perencanaan pancangan program kelurahan maksud kami Cinta Statistik atau Cantik sebagai upaya meningkatkan kualitas statistik sektoral hingga tingkat kelurahan. Kemudian Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan program Kelurahan Cantik merupakan bagian dari percepatan penguatan statistik sektoral secara

nasional sekaligus implementasi peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Ahmad Zaini juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Palangkaraya telah mendukung implementasi program tersebut melalui peraturan wali kota nomor 31 tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Regulasi itu menjadi landasan dalam menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan. Demikian Kulapati Berita Malo pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malo pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Dan 5,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau Pak Ari, selamat malam ya. Tentunya Rizal diucapkan. Kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir dalam Pesona Budaya Borneo Malam yang menghadirkan kekayaan adat dan tradisi dari Pulau Borneo yang penuh makna dan kearifan lokal. Ya, kalau Pak Ari, Pulau Borneo atau Kalimantan ya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya dari pesisir hingga pedalaman. Masyarakatnya masih menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Borneo bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, beberapa hari, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga identitas di tengah arus modernisasi. Upacara adat, tarian tradisional, hingga ritual syukuran panen menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud pelestarian budaya. Di satu jam ke depan ya, Kulapari, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat pesona budaya Borneo, mulai dari adat istiadat, alat musik lokal, hingga nilai-nilai kehidupan yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

Tahukah Anda? Jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Sembilan enam koma satu MHz RRI Perompat Palangkaraya. Yukulapar, kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya Kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran, hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Yogyakarta, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk menggiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Hari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Hari kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Hari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa Pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Ya, Pulau Pari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat penanganan secara terpadu dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPK Kalimantan Tengah, Ahmad Thoyib di Palangkaraya, mengatakan saat ini penanganan karhutla terus diperkuat melalui operasi siaga darurat karhutla dengan melibatkan Satgas Udara, Satgas Darat, serta unsur gabungan lintas sektor. Di lapangan, ujarnya, seluruh personel terus bergerak melalui patroli, pemadaman, pendinginan area tampak, serta langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Satgas Udara mengerahkan armada patroli udara untuk melakukan pemantauan wilayah rawan karhutla. Helikopter waterbombing atau penghubung air juga disiagakan mendukung pemadaman berdasarkan hasil pemantauan dan kebutuhan di lapangan. Satgas Darat tambahnya mengerahkan 17 regu yang bertugas melakukan pemadaman, patroli kawasan rawan, pendinginan lokasi terbakar, serta mendukung respon cepat terhadap laporan kebakaran di sejumlah wilayah. Salah satu lokasi prioritas penanganan berada di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Operasi gabungan di wilayah tersebut diperkuat 32 regu dari berbagai unsur, diantaranya BPPK Provinsi Kalimantan Tengah, TNI, Polri, Tim Serbu Api Kecamatan, Masyarakat Peduli Api, Barisan Pemadam Kebakaran, serta unsur pendukung lainnya. Demikian Kulapati Berita Malau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Bud, lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

95,1 MHz dari Pukul 4 Palangkaraya, dan ya kalau hari pukul 7:08 waktu Indonesia Barat ya, bersama saya Rizal di dalam program Pesona Kalimut Modern ya kalau hari ya. Dan tentunya selamat malam dan selamat datang kembali di program Pesona Kalimut Modern. Sedang kita putarin ya lagu Kalimut dari Donly KS dengan judulnya nih Penyangkum Penyang Pambelum. Ini kalau pada program yang ini ya menghadirkan perpaduan indah ya tentunya antara musik tradisional Kalimantan Tengah dengan pesan-pesan kehidupan yang tetap relevan hingga sekarang. Dan malam ini kita akan membahas ya bagaimana Kalimut sejak dahulu menjadi media untuk menanamkan nilai kejujuran kepada masyarakat. Dan dalam berbagai syairnya, para pengarang Kalimut seringkali mengingat ya bahwa kejujuran adalah modal utama dalam membangun kepercayaan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam dunia pekerjaan begitu ya. Tentunya pesan-pesan tersebut disampaikan melalui bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami dan diingat oleh siapa saja yang mendengarnya nih ya. Tidak heran jika Kalimut dahulu sering dijadikan sarana untuk menyampaikan petuah kepada generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tentunya selalu memegang teguh nilai-nilai adat. Dan kini ya, kelapa hari meskipun zaman telah berubah, pesan tersebut tentunya tetap memiliki makna yang besar melalui sentuhan musik modern ya. Kalimut mampu menjangkau generasi yang muda, generasi yang baru-baru ya, generasi Gen Z nih kalau kita bilang ya. Tentu tanpa kehilangan jati dirinya sebagai warisan budaya Dayak. Nah, kelapa hari, setelah menikmati sajian lagu-lagu Kalimut modern ya, kita tentunya akan melanjutkan lagi ya mengenai bahasa seni bertutur ini mampu mempererat hubungan antar generasi. Tentunya tetap bersama kami kelapa hari dalam pesona Kalimut modern di era di 4 Palangkaraya.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Iya, kalau paling untuk mengetahui perkembangan dan perakiraan cuaca untuk besok hari di Kota Palangkaraya ya. Saat ini kami akan terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Palangkaraya yang tentunya akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan perakirawan dari BMKG. Halo, selamat malam, Kak.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, oke. Mohon izin, Kak, bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya untuk besok hari, Kak? Silahkan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, kelapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari, Kamis 6 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kelapa hari, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kelapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Iya, baik. Terima kasih kalian atas informasi perakiran cuaca yang telah disampaikan untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan ya, kalau paling demikian update cuaca ya untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya untuk besok hari tanggal 6 Agustus 2026. Tentunya semoga informasi yang baru saja disampaikan bisa menjadi perhatian bagi kelapa hari yang mungkin ya akan melakukan aktivitas di luar rumah ataupun yang sedang akan menempuh perjalanan. Tentunya tetap berhati-hati dan juga ingat seperti yang telah disampaikan, ada potensi kebakaran hutan dan lahan, dan agar kelapa hari tidak membakar lahan begitu ya. Dan ya, kelapa hari tentunya pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru. Dan ya, kelapa hari teruslah bersama kami karena setelah ini masih akan ada sajian informasi dan juga akan ada lagu-lagu kalungut pilihan ya untuk menemani malam kelapa hari. Tentunya tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Dan ini dia yang kelapa hari sambil kita puterin ya, kalungut dari Yeti Miri dengan judulnya Intihan Atei.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Kulo Pari 15 menit menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Tizaldi telah menemani Kulo Pari setidaknya kurang lebih 5 jam ya, dari pukul 15 tadi. Untuk itu Kulo Pari, saya Tizaldi pamit undur diri dari ruang dengar Kulo Pari. Dan Tizaldi juga mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan selama melakukan siaran di RRI Perempat Palangkaraya. Dan tentunya Kulo Pari jangan beranjak ya, karena setelah ini akan ada program unggulan kita nih ya. Akan ada kesenian daerah Karungut, tentunya dengan Kak Soneta nanti ya, bersama Kulo Pari yang akan membersamai sampai pukul 00 ya. Dan ya Kulo Pari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat malam, kula pahari tabe, selamat linguna latai, salam sehujud kerende melempang. Adil katalinu, bacu ramin kasaruga basengat kajubata, arus. Ya, apa kabarnya kula pahari di malam hari ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tetap bersemangat menjalani aktivitas. Terima kasih kula pahari sudah memilih dan tetap bersama kami di udara melalui From 4 Suara Budaya Palangkaraya. FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, RRI Digital dan juga rri.co.id ya. Untuk kebersamaan kita di malam hari ini tentu saja untuk kula pahari yang baru bergabung ya mendengarkan siaran kami di edisi penyiaran kami hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Namun sesaat lagi acara yang Anda tunggu-tunggu akan hadir menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini ada kesenian daerah Karungut ya, bersama Sanggar Guru-Guru Kalateng Harti Berkah. Dia langsung saja, langsung dari studio drama LPP RRI Palangkaraya. Kali ini bersama Enun, Titik Surya dan Ilok serta kawan-kawan juga di atas ya. Selamat mendengarkan.
2: Usai.
3: Ya, selamat tamalem pari samandiai sundau tinaitah wang malem tu yete acara kesda jei larus kes setiap alem Kamis. Tapi selamat linggu nalatai, salam sujud kerende melempang, adil katalinu bacuramin kesaruga basengat kajubata.
4: Arus.
3: Tuike malam tu cukup ari empil lah. Oh, saya lu beraku memperkenal karekawan kakawalan JTG rumah tu. Aku hendak menabeh lu yetep terutama akan penyiar Ike.

0: teken iken sunita atau nyai. Selamat hamalem ken lah Sita Sunda huang kedahan barigas. Mas tehinai selamat hamalem ke akan operator ike yete aken ike Febri dengan OB. Selamat hamalem masih barigas bebe duet tuh. Masih sehat ganteng. Ah, selamat hamalem ken. Ya. Dan kia kundak yete memperkenal atau pakasene kare kekawalan jadi rumah itu tege tehetam pi anu nike itu. Narai kuang ko. Narai sebutan lah. Personil kaya lah, teget heta. Pertama aku ndak pakai sene yete jasing ndak kan ita yete Pak Ilok Elhani tu JTG silan aku tu lagi menyuling yaitu awal sulingnya tu tawa naraika tujuh suling tu dak tawa yaitu suling yo apa menghibur je jelas lah yaitu ras tahu menyuling mengacapi mengarungut menari gitau ras tahu enggawi semata malam Pak Ilok
1: malam kan.
0: Ara bujang je Pak Ilok nara menara manak teh bapak kari lah.
2: Urus saka urus tahu.
0: Yo, Mas Tainai tege akan ikan anda. Jeje asing hindai sama itu tege kembar atau jeje yang piye tu. Tawa kue ke kembar jeje tu hindai rumah tau. Ha, sama temalem kan. Ni Mas Tainai akan Bang Don 2000. Bang Don 2000 tu haru dua kali. Dua minggu tu ya mohon tem dah salah tu. Minggu malek aku dia mohon. Hindi ngarai aku minggu malek. Sama temalem bang.
2: Selamat malam. Masih
0: yang pi kalau lebih ini biar terunya lu dia sudah.
2: Iya, gilirnya sekali gilirnya di udara bang, tetap di udara.
0: Iya, Limas Tainai ya. Akan Pahari Kartidi. Ah, Pahari Kartidi, selamat malam. Tu masih jomblo lah. Ya. anak request anu tahu. Jite kuah mamen ye, elak krim mamen. Nah, selamat malam. Kartidi, eweran anak mana?
3: Keharap.
0: Oh bapak keharap lah, punah mengharap sama sinde iya tu, yo elak ketun dia lah mengharap iya tu, aran anak jadi keharap teh, mata malam bapak keharap, harung punya dalam tu, yo, Mas Tainai, TG, YT, kawal Kartidi tu, bapak Yos atau bapak ya beran anak, bapak Ayu, berak kue kamera pak, oh berak ketinggalan bapak tu, yo, iya. Selamat malam Pak, selamat Sunda Utara. Selamat bergabung baiknya melai RRI Pelangkaraya tu Pak lah. Yete terutama yete uang acara Kesda. Mas Tendai TG Aken ke Aska. Ha yete sing baju kaos sampai lem tu leha. Yo ta. Karena pukan oh karena pukan oh baju batik ayo. Ije batik mana? Jap daik ya heran.
2: Are min na menun kau.
0: Anda kau dengar ayung nanti abai ken pitampa, yo, yo selamat malam ken lah, yo dah meni, aja penting rapi lah, selera selar pandaki lah, abi narai kena video, kena tami YouTube hete dia bahal pampi lah, jadi mungkin tahu, yo minggu kare hindai baju batik hindai, belawung hindai kalau biasa i, jadi teh piaran kei melah itu lah, menaku dosa aku pakai senior jadi hinding tawan ketun, yo tawan ketun ni aku tu enun bansen beratur berterusan kahayan, yo nupia orang kemana, orang ke bujang enun, yo tidak je bujang, tegi iba pan nunggu i, aku teh lah aku pakai senior kare kawan Paris Samandiai lah, saya lu baraku nabe kula jelahan, kita hendak menyene, yete kilau pembuka akan ita huang acara kes dalem tu yete tanah penyene je kerungut bara bapak ketua tu lah pak ketua sini tu nampara yete Pak Ilok Elhani dengan judul Manabe Sanggar Guru kuah ya silakan Ilok.
4: Ya selamat malam Pak Rindia huang sapuh daerah Kalimantan Tengah. Saya lu baraku menyampaikan kerungut yete Manabe Sanggar anggota Sanggar Guru. Aku hendak menabe terus sesakan omai JTG melai lewat tahawa pendaharu ke gelaga anak aken esok tanda pahari je dia oleh kunyati je perije selamat malam dan moga semoga ketun tetap hibur dan doa ke ketun waras bereng-beregas bayi lomba tu hayak merejaki kalau tu ke akan ewen dokar ewen hanak JTG melai huma selamat malam ke ya. Ya oka ketun tau tahibur ke mining saran ke malam tu terusus akan isong koprea lah tege rumah kya akan dodoni akan anjaya wen akan mapsuri dan suri akan bapak sep dosep dojoni pajoni akan seluruh anggota jemaat kya evangelion oka tatahi berurah je tege mining sarani kya hang malam tu limbah te akan tunda pahari hong ke bebe je tege mining sarani kya selamat malam murasa selamat mining
2: danum kila malena kengko nyai.
4: Ya akan Pak Guntur Jelajan selamat malam kya akan Pak Hari Hendrik Tarung semoga cepat bergas
2: semoga cepat bergas
4: ya

0: Epa Gitang. Terima kasih ikuti aku kerungut para pailok. Gitu dengan judul endau manabe sanggar guru. Urus kena sebut tiaran teh lah. Jadi awang kena sebut teh harus mohon teh. Nah, dia tau dia mohon odi. Oh, jadi kena sebut tiaran lah. Jadi kena sebut tapi pailok endau na. Jadi urus mohon. Jadi urus mohon. Aku teh akan pari sama dia saya tekila ewen kini ewen minandu desi ewen jika seni lah. Eh, mangge tu abi melaya no ana lah. Melaka mangge na?
1: Melai.
0: Bartim. Oh, tegi acara belakang ni ya lah. Ayo, ayo. Semudah-mudahan are dino nano ikang ge lah. Dino sawerani selamat malam. Aku nabe uras ya teh jadi nabe gawin pailok enda uras kena sebut taran ketun jihindai dumah teh lah. Semoga i ketun minggu kare tau tegara kate ke atau mohon lah mbak ke. Saran dai wang kesda tu. Oh, saya lu bara akan ikai Nanda menyiap-nyiap arepa. Aku nak menabeh lu yete terutama akan Pak Guntur Telajan dia selaku pembina sanggar. Semoga Bapak Mening saran ikai malam tu dan mutegi waktu ke apa temuhun hindai. Umbai ke siaran. Ya, semoga uras wang kadan barigas.
2: Ya, ya.
0: Semoga uras wang kadan bariga sehat uras bara sampai bara esuk anak ya sampai seluruh keluarga. Kutek ya akan pahari singong Bapak Ita. Wang jalan kini balu kakak tulah selamat malam kak lah. Salam akan kakak Duita semoga Ita uras berigas. Mesti inai akan pahari igot. Ya munding jadi kena saya butendau todon kini seni nunut ya semoga uras ketun mehining au saran ikeh malam tu dan semoga terhibur kutek ya kan penggemar kerungut aku dia tau nyebut arah ij mungkin bara tumbang sampai hulu ilah nah kutek bara yo bara a sampai jeti awi aku tu kurang Tanjung Tete kena jadi aku tu dia ketahuan kare daerah-daerah kue jahrus kunabe ya baru konya seluruh Nusantara tu terutama Hong Kalimantan Tengah lah. Oh, itu anak menyenek je kerungut.
2: Kani ya nah.
0: Jadi siap. Oh, ini nih Nanda. Yuk. Nanda.
2: Itu kan. Itu kan.
0: Ya. Itu anak nenek je kerungut Hinda YT Baraken Ike Nanda dengan judul
2: itu kan.
0: Marawei.
2: Bara
0: Sekula. Ya.
2: Kerungut. Tapi elok kah?
3: Tapi
2: ya mana no tak idu ana no kau mikrofon tahu cabut
4: terima kasih jadi mana enggak kesempatan hari ini ini karungut buat request teman saya ya kemarin, tapi hari ini nggak bisa karena lupa disimpan judulnya sama liriknya ya. Maaf ya.

0: Ya, aku te au krungut jadi nyampai awi yakin ita nanda lah. Nah, dengan judul yete marawe sakula. Bahalap krungut alem tu lah. Nah, jadi
1: mantap,
0: yo miar randau, miar minggu lah jadi miar randau, yeah. miar minggu sasar balap nah, yo. Semoga
1: mantap pak Keng.
0: Selanjutnya te
1: makin cantik.
0: Balap terus lah, dah belajar. Belajar ya te, terutama suara te di anda jihunum-hunum lah. Yo. Are lumak mandir kan mina te le highway ku di anak tebela jeung rungut te jihunum-hunum sepakut te nyeneh nyamanon pinding ku bal HP ku jak ku hinding auh aku. Mandir ki memang tehita ku ngaragi belajar. Jadi amun tege balap ku te indai, nah mudah-mudahan balap terus sih. Jadi ela sampai mundur lah. Harus maju, ela mundur. Mau mundur bahalin dai. Aku teh lah pahari sama dia ya kerungut di nyampai yakin ta nanda teh. Semoga ita uras terhibur terutama akan anak sekula lah. Di masih menduk huang bangku sekula, semoga sekula bujur-bujur. Ela nanjung nunja lah. Ela mihup babusa, ela malayau,
2: ela umba nyabu.
0: Ela umba nyabu. Jite au lah TPT akan dia akan nak sekula bebe mun nyabu.
2: Tabela bakas.
0: Seluruh akan tabela bakas
2: seluruh Indonesia.
0: Jadi mun tau teh ya. Ela joko nitah lah. Pun tau tatat mun ela. Jadi semoga ai karekawan nak kakeun di sekolah pulang ke raya tu anak ya, esu ingat PT hulu bakas lah, apalagi mulu bakas teh cuma pas-pasan apa menyakula anak jaria sampai begawi kere mun daerah ngaju ni masih malan lah uluh lah. Daerah kere anu hulu kan ni masih malan gitu aku lah. Malan mantat menetes daerah kue masih tege aja kare mantat netes masih tege. Jadi payah hampir ulu bakas teh nyakula arep teh nyakula anak jaria teh sampai kuan ulu na ayo ide aku man ku teh oke salah salah anak teh berhasil ku teh au silah lah. Mungkin are mungkin tege aja kalau teh kan balut jaka kuan jaka jahanak balut lauk nawi hanak mikir anak sekula na oh nyaman balut tambui danu mana
2: yang penting makan.
0: Apa nuya, bau ya?
2: Iya.
0: Kalau aku endal, kandas kembasarai. Kandas kembasarai aku tadi. Yo, ada bela aku penginan nampak anak aku kare sambal hati, goreng hati dia mangat. Nah, jadi kutela TPT tingak akan kawan anak tabela lah. Aku tu jatuh aja anak aku lah. Tema isu aku jadi tegenda sekolah. Yo, mana anak aku lepah jadi. Jadi lejehin deh pak bulan September tu. Jadi aku nak menabeh na YT akan pahari sama dia, terutama akan mina aku lah, kan mina kawan pahari aku jadi tegi melai huang daerah Setaji, daerah Penarung, daerah kueh kawan tu melai aku dah tahu nara jala. YT terutama akan mina Dumira, mate akan kanda Indo Erni, RC salam bara bapak kari ku ano. Berni, yo, mesti nak akan Indu Deni, yo, akan Indu Epin. Semoga ketun terus menghining au, yete siaran ike wah malam tu.

0: puras sehat beti bereng lah berigas. Imas tehna akan kanda indudian bapak dian. Tegi hong bukit raya epat. Semoga kiai ben dua urus berigas. Menem dua berigas ya ben dua tu. Yo dia dikerja berigas. Urus sehat gagah biar pun jadi pensiun. Pokoknya urus narai konitah nah energik urus sih. Nah, semoga kita dua terhibur nyanyi hong kerungut ike wang hamalem tu. Titik surya. Bang Don lah. Jangan ingat teh. Ya Bang Don, ajak aku ingat Bang Don teh teh. Kurang hai ieu teh. Ita anaknya nya jeung kerungutina ye teh bara Bang Don 2000. Nah, dengan judul lendau Intan Gerinda au, tumbang terusan kahayaan da kutawa, weh ka jeung gawi. Dimas teh siap-siap, siap-siap ye teh andiku Titik Surya. Dimas Titik Surya harun Bapak Yoas lah, tawa Pak Ayu. Ya, silakan.
1: Selamat hamalem pahari-pahari semandiai. Buang seluruh bumi tanah air Dayak Borneo besar Kalimantan. Kalimantan merdeka sekali di udara, tetap di udara. Nah, kerungut J nyampai kembali itu kerungut Intan Gerinda tumbang tarusan Sungai Kahayan. Habis tumbang tarusan tuh tegeknya mulai ketingan kan tuh tumbang tarusan Sungai Kahayan. Yo Intan Gerinda mungkin tegek itu kia ulu.
2: Tawai kau ye.
1: Karena kengku nyai soneta nyai melai.
2: Mana-mana kau ye.
1: Lantai bawah. Selamat malam Ken. Nah akan esungguk ya Huang Tumang Kleme City. Putri Bintang dan Putri Bulan esungguk duwe teh dan Putri Liu melai Jalan Ria Mengkikit Palangkaraya. Selamat malam cu nyene kurungut duwe lah. Nah akan pahariku Mika Miri Indusincan. Semoga le tarung sehat berigas jeleng. Budi tangga siang selamat malam Dr. Nelson dan Melekam Puri menyeneh kerungut malam tu lek todon tebeng. Ijek lo tuhau.

0: Terima kasih.
1: Mantap.
0: Selamat temale mintan gerinda. Gilirnya Ramadan.
1: Oh, kerungut teh kerungut barabang dot 2000 lah ayo itu haru lembut. Jadi anu teh kerungut teh pun aja ngumbang ngurah kere anu tu atu teh. Jika anu tu tu laki cas ku teh. Tapi bersyukur yeah. Tahu napa kerungut yeah. Gitu lah. Semoga ita uras huang berigasi lah akan terhibur urasa. Semoga ku teh kia kare rejaki ita. Jatuh tinggal dia intan gerinda, nanya muncul kuang keo jitu yang bikin dai. Yo, kita langsung ilah, langsung i titik surya. Yo, karena okay. Aku menabek kartu dapar, yo aku tandakan no helonya nata tabek kilo. Balik pan sini tabek.
0: Tabek tik.
1: Yo tik. Silakan. Nabe helo.
0: Yo tik.
2: Kena dim titik ini.
1: Ayah sudah mata malam kia kan pahari limbat lah barat saya tebu. Ha. Ike itu siaran. Mon, yo mon tahu rumah kan pelang keraya lah Mbak Ike. Selamat malam, selamat Sunda Tinaita lah. Ya, silakan tu itu anaknya ni je kerungut dan bara Anita. Ike titik surya dengan judul YT budaya bahaya apui.
0: Bahaya apui. Putri Tiara melihat rumah kejamai hulu ketingan punya nih suara minam titik surya.
2: Pan itu ni. Kejapi.
3: Ya saya. Mana? Ya. Saya lupa aku ngarongot aku menyampai salam helun yaitu akan seluruh guru-guru SDN Jawen Penarung, akan seluruh kepala sekolah bara desa sampai kota matetinai akan anakku je melai balik metutu dan sehat berigas, akan kakakku Indo Atin buandahan sehat berigas kia cepat, kemudian akan Indo Budi melai lebu sigi, akan seluruh keluarga aku di TG Melai Kuala Kurun Tumbang Anjir, akan kula pebuhan bara asam pejet mate tinai TG tuh
0: simbolan
3: akan tunda pahari iji TG Melai nonton Melai TikTok atau FB mate tinai TG bara sanggar seni bunut Batarung bara kueh tunah Pelangkaraya kah iya, seni bunut Batarung tege menonton melalui bita matehinai tege bara kepuas ngawa menonton kia lewu sangai mate tege bara bekasi. Terima kasih kula pahari, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton di TikTok dan FB malam ini, tapi tege dia tau kotak kita melalui te rasa ulu. Karung tu ya teh bahaya apui ciptaan Bapak Elok.

0: yang dan terima kasih, mohon maaf tadi ya, salah isutlah maklumi
1: hari titik jadi konji pencipta tare salah ku kare keme
2: titik surya ten
0: danda mohon maaf Pak Ketua isut tege salah
1: kute au krungut teh yete dengan judul bahaya apuy ya yo tu teta tu musim pandang lah ya, jadi harus hati-hati mahaga kare apuy teh kare kompor kenare macam mun lihi meleh uma harus payah helu lah helu bara belua berhuma helu bara balihi ya. Kuteka dengan kare akan jima rokok yo ila berangai jakah kare puntung rokok lah kita harus hati-hati gari je aragin jatun teh no bisa teh di pandang ada sewu teh pun aja kering kerontang tuh kau guru kuhura ingat kau kute teliau padayan coba kita gite kan nih kau batang kayu ano nih uras kering kerontang kau ingat ke bapak telah jadi uras matein lah kare kawan guru kita yo jadi ya kute lah opet tenda melewati kerungut lah ciptaan bapak ilok telah semoga ya kita tahu mahining abang jika kare bakabun mambulan lah sampai layak dengan apui lah jadi kute lah au kerungut di nyampai bi pahari titik yete awite bapak yoas jadi siap-siap munduk kunjun kerusi naharep mikrofon ye hendak menyumbang kerungut ase sumbang-sumbangnya oh koala ya awi haru tah menyeni itu tidak ketawa haru mungkin jim luar dah haru meleher dari itu semoga uras terhibur lah salam-salam ya lupa silakan akan kere anak esu
3: terima kasih. Salam tabe ita semandiai pahari biti. Tuh aku tu bapa ayo USLK orang kota Nabara Lewu Tumbang Banjang, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Umba bergabung umba tim Kesda Huang Monalem tu. Jadi aku tu nah diminta menyumbang ke sah walaupun lagu teh sumbang. Silakan mulai.
1: Yo, musik.
3: Judul itu seni budaya warisan ciptaan Rantian Emil SPD.

0: Karungot para bapa ayo atayo selko salam tabe mohon ampun maaf salah kutak sarita ije jeung melantun kuna. Tege kutak kesalah ini kuna paribiti lah.
1: Sasar tah.
0: Yo selamat sama lemon maaf harap dicoba.
1: Sesar ke kendayu aw sesar tahi. Yo. Kuteh aw krungu ti nyampai awi paharnita yete bapak Yoas Elko atau bapak Ayu alah rada anak atau kuala.
0: Masalah anu kutena ayat kuteh.
1: Jadi krungu tete dengan judul endau seni budaya warisan. Nah, nahiyo kare aw kare gandang garantung kecapi kengkanung.

0: Angger kewen melai tembang boloi kan ilah. Semoga
1: boloi mentaya.
0: Yo, semoga ben sangir ku tu tau mihining au kari kerungut ke.
1: Baik kana sangir dengan lu kan ini nun.
0: Yo.
1: Baik aja.
0: Sangir malu tembang boloi. Yes. Selamat malam kawan sangir. Yo, semoga ketun mihining au kerungut ke malam tu lah, semoga uras wang sehat keadaan sehat dan lancar uras sampin kere usaha lah melahi kau. Kita sundau wang bulan September kare. Ha, kutai au.

0: Dengan kepingatannya.
1: Jangan lepas apa?
2: Aku tahu kerungut jadi nyampai ku telah. Semoga ketun teh terhibur. Menyene au kerungut ita teh masih tege kurang lebih waktu ita 20 menit. Eh nana, anak teh nana. Koyena nana. Yo. Itu.

0: tengah, J menyukai seni budaya Kerungut. Mudah-mudahan kita selalu mencoba dan melestarikan budaya Kerungut kita itu, terutama akan generasi muda. Meniki itu jadi bakas tuh, suara jadi leting lembut dan selalu napas kita ngus-ngusan. Lagi sambil membasah-basah tuh, tahu salah-salah sewot tuh. Judul kita hamalim tuh yaitu seni budaya ciptaan Wi Dumit.
1: Ya, masih.

0: Teknik. Ya, langsung. Ya.
1: Pada der.
2: Berapa?
0: Dapat nit, yo. Telu menit, yo.

0: bilang hasundal tinaita hoang harian andau. Sekali hong ribut tetap hong ribut. Ya, selamat
1: kemarin Nusantara.
2: Iya, minum mama pari-pari semandiai. Dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama kesenian daerah Karungut. Bersama Sanggar Guru-Guru Kalteng Harate Berkah. Jangan lupa untuk mengikuti kembali di hari Rabu depan, tentunya untuk Anda di waktu jam yang sama. Masih kami temani dari sangat sajian lagu berikut ini. Kali ini ada Icio Maisela dengan Hatway Pilihan Ate ya. Kebetulan banget nih ya untuk Icio Maisela, selamat berbahagia di hari Minggu. Tanggal berapa nih ya? Di hari Minggu, tentunya di tanggal 9 Agustus 2026 akan melaksanakan resepsi pernikahan ya di Desa Petak Bahandang. Selamat sekali lagi ya Tuntung Pandang Ruhui Rahayu untuk rekan saya Icio ya, teman saya juga, partner juga gitu ya. Seorang penyanyi Dayak Kalimantan Tengah ya, dan memiliki studio rekaman Maisela. Oke, langsung saja kita dengarkan, ini dia lagunya bersama Icio Maisela, Hatway Pilihan Ate untuk Anda berikut ini.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulo Marina masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Informasi terkait pesona Nusantara ya untuk Anda. Kali ini kita menuju ke Minang ya, daerah Minang di Indonesia ini. Tentu saja setiap daerah memiliki tradisi yang lahir dari perjalanan sejarah. Nilai-nilai kehidupan hingga kearifan lokal yang diwariskan dari satu ya. Tentu saja generasi ke generasi berikutnya. Dan Kulo Pahari, malam ini kita akan berkunjung sejenak ke ranah Minang ya. Ranah Minang di mana Sumatera Barat ini memiliki budaya begitu kuat ya Kulo Pahari, dan tetap bertahan ya di tengah arus modernisasi. Salah satu tradisi yang begitu melekat dalam kehidupan masyarakat di Minang ya, Kulo Pahari, adalah budaya masyarakat mupakat. Bagi masyarakat Minang, Minangkabau ya, atau adalah musyawarah dan mupakat. Bagi setiap persoalan penting dalam keluarga itu maupun lingkungan tidak diputuskan secara sepihak, melainkan dibahas bersama dalam sebuah musyawarah. Dan nilai itu tercermin dalam pepatah Minangkabau yang berbunyi, "Bule aja dek pambuluah, bule kato dek mupakait," gitu ya, mupakait, yang berarti air menjadi bulat karena bambu, sedangkan kata atau keputusan menjadi bulat karena mupakat. Di pepatah ini juga mengajarkan bahwa keputusan terbaik lahir dari kebersamaan ya Kulo Pahari. Jadi saling menghargai pendapat, mencari jalan tengah yang membawa manfaat ya, bagi semua pihak. Jadi tradisi ini juga terlihat dalam berbagai prosesi adat ya. Mulai dari pernikahan, penyelesaian persoalan adat, hingga kegiatan kemasyarakatan di nagari. Para ninik mamak, tokoh adat, alim ulama, cerdik ya, pandai, dan masyarakat duduk bersama untuk bermusyawarah Kulo Pahari. Tidak ada keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa karena setiap suara memiliki tempat untuk didengar ya. Nilai ini menjadikan masyarakat Minangkabau dikenal memiliki semangat gotong royong, rasa kekeluargaan yang tinggi, serta kemampuan menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan pendapat. Itu tadi informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Kulapa Hari nanti akan ada rangkaian program Picture Budaya untuk Anda.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: 5 siswa dari jurusan berbeda diminta menghadiri sebuah kelas eksperimen di sekolah mereka. 1 jam untuk merencanakan sesuatu yang bisa mempengaruhi masa depan mereka. Tidak ada pengajar, hanya sebuah ruang kelas dan meja bundar. Mereka duduk saling berhadapan dengan sedikit canggung.
1: Jadi, kita cuma duduk di sini 1 jam aja nih. Terus ngapain?
2: 1 jam untuk masa depan. Jadi maksudnya kita harus bikin rencana yang penting.
3: Rencana? Aku lebih suka langsung praktik. Kalau ngomong doang, gak bikin apa-apa.
4: Justru itu, waktunya kita berhenti sebentar dan mikir. Sadar gak sih, kadang kita terlalu sibuk belajar tapi gak mikirin masa depan kita sendiri.
5: 1 jam. Sebentar sih, tapi bisa cukup kalau kita serius.
1: Hah? Serius? Aku sih cuma bisa serius setengah jam sebelum bosen.
2: Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi?
0: Speaker di ruangan menyala dan memberikan instruksi, tuliskan 3 hal yang ingin kalian capai 5 tahun ke depan dan bagaimana pendidikan membantu kalian.
3: Kalau aku stabil finansial, bisa bantu keluarga, dan punya pekerjaan yang gak bikin stres.
1: Aku pengen bebas, bekerja tapi tetap bisa jalan-jalan.
2: Aku pengen nilai tinggi, beasiswa, dan masuk universitas tinggi.
4: Aku ingin masa depan yang gak cuma soal diri sendiri. Misalnya bantu lingkungan, anak-anak, atau pendidikan yang lebih baik.
3: Aku ingin membuat keputusan penting tanpa takut salah.
1: Berat juga ya kalau dipikir-pikir. Lucunya kita jarang ngobrol soal seserius ini.
3: Iya ya, biasanya kita cuma bilang nanti aja, nanti aja.
2: Dan yang katanya nanti itu malah gak pernah datang.
0: 5 siswa itu akhirnya mulai berdiskusi tentang bagaimana pendidikan mengubah masa depan. Walaupun perbedaan pendapat muncul, tapi diskusi menumbuhkan kesadaran baru.
2: Aku pikir nilai tinggi dan prestasi akademik penting, karena masa depan kita ditentukan dari situ.
4: Kalau cuma fokus pada nilai aja, dan kita nggak belajar kerjasama, kreativitas, atau empati, aku rasa sama aja. Padahal itu juga penting loh.
3: Setuju, tapi kalau kita terlalu idealis, jatuhnya jadi nggak praktis sih menurut aku. Dan kita juga tetap harus realistis.
5: Kalau aku lebih ketakut gagal sih, makanya diam aja dari tadi.
4: 1 jam ini tuh bukan soal hasil sempurna teman-teman, tapi mulai jujur sama diri sendiri dan mulai mikir.
3: Mulai apa?
4: Mulai rencanakan masa depanmu, sekarang, bukan nanti.
0: Waktu 1 jam hampir habis. Setiap siswa mendapatkan refleksi diri dan inspirasi untuk mulai merencanakan masa depan mereka.
1: Mungkin langkahku belum besar, tapi kalau besok aku mulai menyusun arah karirku untuk masa depan, tidaknya aku nggak akan diam di tempat aja.
2: Aku juga harus belajar menurunkan ego, belajar mendengar, dan benar-benar bekerja sebagai tim.
3: Selama ini aku menunggu waktu yang sempurna. Besok aku berhenti menunggu. Resiko itu aku yang ambil.
5: Aku capek, ragu sama diri sendiri. Tapi mulai sekarang, setiap keputusan yang aku ambil, aku sudah siap.
4: Dan aku akan tetap menjaga mimpiku. Walaupun jalannya mungkin akan melelahkan dan akan membuat aku jatuh berkali-kali.
1: Ternyata 1 jam bisa mahal juga ya, tapi berharga sih.
3: Ya, benar kalau dipakai dengan sadar.
4: Di sini aku sadar bahwa pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan nilai di atas kertas, tapi proses memahami diri, belajar dari kegagalan, dan berani memilih arah. Setiap pengetahuan yang kita pelajarin, setiap sikap yang dibentuk, ternyata itu adalah bekal untuk masa depan yang lebih pasti.
0: 1 jam mungkin terdengar singkat, namun di dalamnya ada keputusan, ada keberanian, dan ada harapan yang mulai tumbuh. Karena masa depan tidak lahir dari penundaan, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. 1 jam untuk belajar, 1 jam untuk berpikir, ini bisa menjadi awal perubahan seumur hidup. Dan pendidikan adalah jembatan yang menuntun kita ke sana.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kula Pak Haryono masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja kami hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu daerah pilihan tentunya, daerah Nusantara. Kali ini satu buah paket acara feature budaya dengan judul Belum Bahadat Suku Dayak Ngaju untuk Anda berikut ini.

0: Belum Bahadat atau kehidupan yang menghargai adat, tradisi, budaya, dan sistem kepercayaan setiap manusia merupakan tradisi kehidupan dari suku Dayak. Tradisi atau budaya kehidupan masyarakat suku Dayak dalam keluarga Betang yang diikat dengan nilai budaya Belum Bahadat yang dipraktikkan oleh kepala adat bersama seluruh anggota keluarga Betang dalam kehidupan sehari-hari telah mewujudkan pola kehidupan masyarakat Dayak dalam memahami dan menerima perbedaan sosial, tradisi, budaya, dan agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat suku Dayak sangat menjunjung tinggi nilai Belum Bahadat yang berfalsafah Huma Betang, seperti penuturan salah satu putra daerah suku Dayak Kalimantan Tengah, Aga, berikut ini.
1: Budaya Huma Betang itu berkaitan dengan Belum Bahadat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Belum Bahadat ini sendiri adalah perilaku suku Dayak yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi serta taat pada hukum, baik itu hukum negara, hukum adat, atau hukum alam. Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup Belum Bahadat ini, maka akan terwujud juga Belum Penyang Hinja Simpei, yang artinya hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama. Belum Bahadat suku Dayak Kalimantan Tengah ini tidak jauh dari yang namanya falsafah Huma Betang. Sesuai falsafah Huma Betang ini, paling kuat itu adalah toleransi yang harus terus dipelihara dan secara otomatis. Jadi falsafah Huma Betang dan Belum Bahadat di Kalimantan Tengah ini satu hubungan yang tidak terpisahkan, terutama dalam hal toleransi. Toleransi ini juga ada hubungannya dengan ketaatan atau penyembahan kepada Sang Pencipta yang suku Dayak sebut itu Ranjing Hatala Langit. Hal ini juga sudah lumrah terjadi pada keluarga di suku Dayak dan tidak pernah menjadi polemik sama sekali di dalam keluarga suku Dayak yang bisa menimbulkan perpecahan. Filosofi Belum Bahadat ini, kebudayaan suku Dayak ini memang berdampak pada setiap aspek kehidupan, dari mulai tata cara adat, pemberian sanksi di adat itu sendiri, hingga konsep kepemimpinan. Jadi Belum Bahadat ini juga mengatur tentang siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin, menertibkan pola perilaku manusia melalui nilai-nilai yang ada pada filosofi Belum Bahadat dari kebudayaan itu sendiri. Nilai-nilai yang ada dalam falsafah Huma Betang, masyarakat Dayak memandang Belum Bahadat sebagai sarana penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat khususnya di Kalimantan Tengah, karena Belum Bahadat di Kalimantan Tengah ini sangat penting dan suku-suku Dayak atau warga-warga suku Dayak itu sangat menjunjung tinggi Belum Bahadat atau hidup berdampingan atau hidup sesuai dengan norma agama, norma adat, dan norma masyarakat.
0: Nilai budaya Belum Bahadat adalah tradisi kehidupan leluhur suku Dayak yang telah dipraktikkan sejak ratusan tahun silam untuk mengelola dan membangun ikatan persatuan, kekeluargaan, dan persaudaraan dalam kehidupan keluarga Betang. Nilai tersebut juga menjadi etika bersama yang telah disepakati oleh seluruh kepala adat Dayak dalam rapat damai Tumbang Anoy tahun 1894 dan ditetapkan dalam hukum adat Dayak yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat suku Dayak untuk mencapai kehendak umum, yaitu kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, dan harmonisasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Budaya Belum Bahadat setidaknya memiliki tiga citra sikap yang bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Dayak harus memiliki citra sikap sembah kepada Tuhan, citra sikap hormat, serta citra sikap santun. Seperti penuturan tokoh adat budayawan Kalimantan Tengah, Bapak Kardinal Tarung.
2: Bahwa segala sesuatunya berangkat dari hal sederhana. Bangunlah harmoni seperti juga yang dimiliki orang Dayak. Orang Dayak yang dia ungkapkan dengan ungkapan Belum Bahadat itu, gitu ya. Orang yang Belum Bahadat itu setidaknya memiliki tiga citra sikap yang harus bisa diaktualisasi, bisa ditampakkan, bisa diwujud nyatakan, yaitu yang pertama citra sikap sembah. Artinya Dayak harus menyadari keberadaan di muka bumi ini dengan dia andalkan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Jadi jangan sampai menjadi orang Dayak Bahadat begitu. Yang pertama kaitannya dengan cita sikap sembah ini tadi, tidak menyembah Tuhan. Itu tidak menjadi ajaran pokok yang diturunkan oleh leluhur Dayak gitu. Yang kedua, citra sikap hormat. Ya, keterbukaan terhadap para pihak itu wajib dimiliki oleh orang Dayak. Artinya begini, citra sikap hormat itu akan bisa dilaksanakan dengan baik, bisa tumbuh berkembang dengan baik. Ibarat betang tadi ditopang oleh 4 pilar. Pilarnya itu yaitu pertama, kejujuran. Mustahil kita bisa menghormati orang lain kalau orang lain tidak jujur. Yang terakhir, citra sikap santun. Ini kaitannya dengan cara hidup taat hukum. Hukum ini berhubungan dengan norma gitu ya, aturan-aturan yang mengatur. Tidak ada damai sejahtera jika tidak ada kebenaran. Sementara norma-norma itu berhubungan dengan menuntun orang untuk hidup benar.
0: Kehidupan masyarakat suku Dayak dalam keluarga Betang senantiasa berpegang teguh pada nilai budaya adat yang disebut Belum Bahadat, atau menghargai adat, tradisi, budaya, dan sistem kepercayaan setiap manusia dimanapun mereka berada. Nilai tersebut berakar dari tradisi kehidupan para leluhur suku Dayak, bahkan jauh sebelumnya diwariskan kepada setiap generasi suku Dayak melalui kehidupan rumah Betang untuk mencapai visi hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: Global Arena masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Global hari masih dalam rangkaian program Bicar Budaya ya. Kali ini kita akan hadirkan untuk Anda Bicar Budaya dengan judul Pukung Pahewan berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan siaran budaya Pukung Pahewan. Kearifan lokal suku Dayak menjaga paru-paru bumi.
2: Pukung Pahewan, cara nenek moyang kami melestarikan hutan Kalimantan.
1: Hutan Kalimantan adalah paru-paru bumi. Selain memberi kehidupan bagi hewan dan manusia, hutan Kalimantan berperan mencegah laju pemanasan global. Kesadaran melestarikan hutan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dengan tradisi Pukung Pahewan. Suku Dayak Ngaju menyadari benar hutan memberi manfaat besar bagi kehidupan. Dengan kearifan budayanya, lahirlah tradisi melestarikan hutan dan ekosistemnya yang disebut Pukung Pahewan. Pukung Pahewan secara sederhana artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Menurut tokoh budaya Dayak Wilson, Pukung Pahewan ialah melestarikan lingkungan untuk mempertahankan hidupnya karena hutan menyediakan segalanya untuk mereka.
3: Jadi maksud Pukung Pahewan itu adalah pelestarian lingkungan hidup. Wah, ini sudah dikenal atau dilakukan secara tradisi oleh orang Dayak di Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Karena apa? Karena di dalam Pukung Pahewan ini selain hutan sebagai sumber sandang papan perumahan, juga di sana sumber daya alam yang sifatnya berupa apa, bahan konsumsi. Jadi bahan konsumsi misalnya kebutuhan akan protein, daging binatang, ikan, kemudian buah-buahan, itu adanya di dalam Pukung Pahewan. Jadi sumber daya alam itu dikelola dengan baik, dipelihara oleh masyarakat pada zaman dahulu. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya sekarang ada istilah hutan adat. Ya, hutan adat itu sebenarnya bisa dari Pukung Pahewan. Jadi Pukung Pahewan itu adalah hutan yang dilestarikan dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Artinya semua desa atau kampung yang ada di tengah wilayah orang Dayak ini sebenarnya dulu itu semua ada Pukung Pahewannya. Itu ciri khas sebuah kampung.
1: Pukung Pahewan sejatinya adalah suatu kawasan hutan yang dikhususkan untuk dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat adat. Sumber daya hutan dimanfaatkan tanpa merusak pepohonan dan kehidupan lain di dalamnya. Tiap suku mempunyai Pukung Pahewannya sendiri. Pukung Pahewan suku Dayak yang satu akan dihormati oleh suku Dayak yang lain. Tokoh adat Dayak, Kardinal Tarung, memberi penegasan lebih kuat. Pukung Pahewan bukan sekedar gugusan hutan yang tidak boleh dirusak, tetapi juga dikeramatkan sehingga tidak boleh dieksploitasi.
4: Pukung Pahewan dalam komunitas Dayak itu ungkapan untuk sebuah gugusan hutan yang dijaga bahkan cenderung dikeramatkan begitu ya. Dia bisa ada di kawasan perladangan yang ketika ladang itu dibuka, bagian yang dianggap pahewan ya tidak boleh dirusak, tidak boleh dibabat, tapi dibiarkan keberadaannya sedemikian rupa dengan anggapan bahwa tempat itu patut dikeramatkan gitu ya. Sekali lagi saya mau mengatakan adanya kata pukung di depannya itu, pukung itu berarti gugusan sebetulnya ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan gugusan yang tidak boleh dibabat, mesti dijaga, dilestarikan, itu pahewan namanya. Itu bentuk kearifan lokal, ya, merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman dan mencoba diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya serta keadaan alam suatu tempat. Di samping itu, hubungannya dengan pandangan yang ilmiah, menurut saya hutan kan bermanfaat untuk menahan air, begitu ya. Jadi tempat yang terbuka yang notabene mendapat terpaan matahari, dengan ada tempat yang seperti itu, ada masih menyimpan air yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan.
1: Pukung pahewan di lingkungan masyarakat Dayak adalah kearifan lokal yang timbul melalui pengalaman berinteraksi dengan alam. Suku Dayak Kalimantan sejak dulu sadar benar kebahagiaan hidup hanya bisa tercapai jika ada keseimbangan antara manusia dengan alam sekitarnya. Ketika masyarakat dunia belakangan ini berbicara tentang pentingnya melestarikan hutan Kalimantan sebagai paru-paru bumi, masyarakat adat Dayak sudah sejak dahulu menyadarinya dengan tradisi pukung pahewan. Semoga tradisi pukung pahewan di Kalimantan Tengah bisa terus dipelihara dan diwariskan ke generasi berikutnya.

RI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau itu kan bidangnya cewek, tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Oke, kulam hari masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini menemani aktivitas malam Anda ya. Program Pesona Tunda Kula kami hadirkan untuk Anda dari Kalimantan Tengah sendiri di Kabupaten Katingan. Menjaga semangat Huma Betang ya untuk Anda. Ya, semoga malam ini menjadi waktu yang penuh ketenangan dan kebahagiaan bagi Anda dimanapun berada. Kulop hari malam ini mari kita menelusuri salah satu kekayaan budaya yang tumbuh dan terus dijaga tentunya oleh masyarakat di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Daerah yang dialiri Sungai Katingan ini bukan hanya menyimpan keindahan alam yang memukau kelapa hari, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai tradisi yang syarat makna dalam menilai kehidupan ya. Dan salah satu warisan budaya yang masih terasa kuat adalah semangat Huma Betang. Ya, di mana Huma Betang ini bukan sekedar rumah panjang tempat tinggal masyarakat Dayak pada masa lalu. Lebih dari itu, kelapa hari Huma Betang merupakan simbol kehidupan bersama yang mengajarkan toleransi, kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati tentunya. Di dalam rumah Betang, satu rumah, beberapa keluarga dapat hidup berdampingan dengan karakter, usia, bahkan keyakinan yang berbeda. Namun semua dipersatukan oleh rasa kekeluargaan dan juga tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan. Ya, kulapa hari nilai-nilai Huma Betang ini masih tercermin dalam kehidupan masyarakat Katingan hingga sekarang. Ketika ada warga menggelar pesta adat, membangun rumah, membuka lahan pertanian, atau mengalami musibah, masyarakat akan datang membantu dan tanpa diminta ya. Budaya gotong royong ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah komunitas lahir dari kepedulian terhadap sesama. Kelapa hari masyarakat Katingan juga sangat menghormati para tetua adat sebagai penjaga nilai dan tradisi. Berbagai persoalan yang menyangkut adat biasanya diselesaikan melalui musyawarah. Cara ini mengajarkan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin ya, kelapa hari saling mendengar dan mengutamakan kepentingan bersama. Dinilai seperti inilah yang membuat budaya Dayak tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Di era modern saat ini, kelapa hari ketika kehidupan semakin individualitas, semangat Huma Betang menjadi pengingat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri ya, tidak. Kita juga membutuhkan kebersamaan, saling menghargai dan semangat gotong royong itu tadi ya, dan untuk membangun lingkungan yang damai. Budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan pedoman yang tetap relevan untuk kehidupan masa kini. Mari kita terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur tentunya. Sebab kita ketika budaya tetap hidup, maka identitas daerah akan terus terjaga dan generasi muda akan memiliki pijakan yang kuat dalam menghadapi masa depan. Kulop hari itu tadi ya, informasi sekilas untuk Anda dari Kabupaten Katingan, dan nanti masih dari Kabupaten Katingan juga ya, Katingan. Informasi tradisi manugal dan rasa kebersamaan nanti kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi setelah lagu yang berikut ini, Artika Wulan dengan Hatulang untuk Anda.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

Kul 8 hari masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Palangkaraya. Ya, masih kami hadirkan dengan informasi untuk Anda di malam hari ini. Pesona Tunda Kula, tradisi Manunggal, dan rasa kebersamaan masyarakat Katingan. Kul 8 hari tentu saja di balik keindahan hutan tropis dan aliran Sungai Katingan, masyarakat Dayak di daerah ini masih menjaga tradisi kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu nilai budaya yang masih kuat dijaga adalah tradisi saling membantu dan setiap kegiatan masyarakat, yang tentu saja sebagian masyarakat dikenal dengan semangat Manunggal, yakni bekerja bersama-sama demi meringankan beban sesama ketika ada keluarga yang mengadakan pesta adat seperti panen, membangun rumah ataupun kegiatan kampung lainnya. Warga akan datang membawa tenaga, waktu, bahkan bahan makanan tanpa mengharapkan imbalan. Tradisi ini lahir dari keyakinan bahwa kebahagiaan akan terasa lebih berarti jika dibangun bersama Kul 8 hari. Kebersamaan tersebut juga terlihat saat berlangsungnya berbagai upacara adat. Seluruh masyarakat ikut mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang menyiapkan perlengkapan, memasak, menyambut tamu, bahkan memainkan musik tradisional hingga memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik, ya. Semua dilakukan dengan penuh rasa hormat kepada adat dan leluhur yang telah mewariskan nilai kebersamaan tersebut. Bagi masyarakat Katingan, adat ini juga bukan sekedar seremoni, ya, melainkan pedoman hidup. Anak-anak sejak dini diajarkan menghormati orang tua, menjaga alam, menghargai sesama, dan mencintai kampung halamannya. Dari sinilah lahir generasi yang memahami bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang Kul 8 hari, tetapi juga untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Kul 8 hari dari Kabupaten Katingan kita belajar bahwa kekuatan sebuah daerah tidak hanya terletak pada kekayaan alamnya, ya, tetapi juga pada masyarakat yang mampu menjaga persatuan, saling membantu, dan tetap menghormati adat istiadat. Nilai-nilai seperti inilah yang patut kita rawat bersama agar tidak terkikis oleh perubahan zaman. Semoga inspirasi budaya dari Katingan malam ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, ya. Kul 8 hari terus mencintai budaya lokal, menjaga semangat gotong royong, dan menghormati setiap warisan leluhur yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Karena budaya yang dijaga dengan sepenuh hati akan selalu menjadi cahaya yang menerangi perjalanan generasi mendatang. Itu tadi informasi yang kami hadirkan untuk Kul 8 hari di malam hari ini dalam rangkaian Pesona Tunda Kula. Masih ada lagu nih, ya, untuk menemani aktivitas malam Anda ataupun istirahat malam Anda.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tanya mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Kulopari, gak kerasa banget nih ya kebersamaan kita di malam hari ini telah hampir sampai di penghujung acara. Terima kasih nih ya untuk Kulopari yang sudah meluangkan waktu untuk tetap setia bersama kami, menikmati setiap informasi, kisah budaya dan juga lunan musik Nusantara yang telah menemani perjalanan malam Anda. Semoga apa yang kita bagikan nih ya di hari ini, informasi apapun itu, jadi hiburan juga menambah wawasan nih ya, serta semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap kekayaan budaya Nusantara. Semoga malam ini Kulopari membawa ketenangan, menjadikan waktu yang tepat untuk beristirahat, memulihkan tenaga dan mempersiapkan diri menyambut hari esok dengan semangat baru. Bagi Kulopari yang masih beraktivitas ataupun yang sedang dalam perjalanan ya, tetap utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas dan jangan lupa menjaga kesehatan. Sementara bagi yang sudah berada di rumah, semoga dapat menikmati malam yang hangat bersama keluarga tercinta. Mari terus lestarikan budaya, hormati keberagaman dan jaga semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Karena budaya adalah jati diri bangsa dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawatnya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Suneta Mantike beserta seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Kulopari mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa pada siaran berikutnya, tetap bersama kami RRI Perempat Palangkaraya. Dan tentunya untuk Kulopari, selamat malam, salam budaya, salam lestari dan sampai bertemu kembali.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Kulo Pangari, pendengar perempat suara budaya Palangkaraya. Tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Merdeka.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tracklist lagu religi agama Hindu ya, yang sudah kita persiapkan untuk Ulapa hari semua. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan mimbar agama Hindu dengan judul keutamaan Hindu sebagai manusia dalam agama Hindu ya. Akan kita hadirkan kurang dengar Ulapa hari semua. Kita ucapkan selamat pagi, selamat menunaikan aktivitas paginya di kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja kita hadirkan tracklist lagu religi agama Hindu dan mimbar agama Hindu berikut ini.

masih dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya Megawati. Pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas asung kertawaranugrahanya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kasih dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini adalah keutamaan hidup sebagai manusia dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, hidup sebagai manusia dianggap sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk mencapai kesadaran spiritual dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Umat Sedharma yang kami kasihi, ada beberapa keutamaan hidup sebagai manusia dalam agama Hindu, yaitu yang pertama, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual adalah kemampuan untuk memahami hakikat diri dan alam semesta, serta menyadari adanya kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur segala sesuatu. Kesadaran spiritual memungkinkan seseorang untuk memahami tujuan hidup yang lebih tinggi dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Hidup sebagai manusia memberikan kesempatan untuk mencapai kesadaran spiritual dan memahami hakikat diri dalam alam semesta. Ada beberapa cara untuk mencapai kesadaran spiritual. Di antaranya, yang pertama, meditasi. Meditasi dapat membantu seseorang mencapai kesadaran spiritual dengan memahami hakikat diri dan alam semesta. Yang kedua, yoga. Yoga dapat membantu seseorang mencapai kesadaran spiritual dengan mengembangkan kesadaran tubuh dan pikiran. Yang ketiga, studi spiritual. Studi spiritual dapat membantu seseorang memahami ajaran spiritual dan mencapai kesadaran spiritual. Yang keempat, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat membantu seseorang mencapai kesadaran spiritual dengan memahami hakikat diri dan alam semesta. Dengan mencapai kesadaran spiritual, seseorang dapat memahami tujuan hidup yang lebih tinggi dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Keutamaan hidup yang kedua, yaitu karma dan reinkarnasi. Dalam agama Hindu, hidup sebagai manusia dianggap sebagai kesempatan untuk mengumpulkan karma yang baik dan mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Reinkarnasi adalah konsep yang menyatakan bahwa jiwa manusia akan bereinkarnasi ke dalam tubuh baru setelah kematian. Berdasarkan karma yang telah dikumpulkan selama hidup sebelumnya, reinkarnasi dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki karma dan mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Bapak Ibu Umat Sedharma, bagaimana karma dan reinkarnasi bekerja? Karma dan reinkarnasi bekerja, yang pertama, karma baik. Tindakan baik akan menghasilkan karma baik yang dapat membantu seseorang mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Yang kedua, karma buruk. Tindakan buruk akan menghasilkan karma buruk yang dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam siklus reinkarnasi. Yang ketiga, reinkarnasi. Jiwa manusia akan bereinkarnasi ke dalam tubuh baru berdasarkan karma yang telah dikumpulkan selama hidup sebelumnya. Dan yang terakhir, pembebasan. Tujuan akhir dari agama Hindu adalah mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi dan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dengan memahami karma dan reinkarnasi, seseorang dapat memahami tujuan hidup yang lebih tinggi dan mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Keutamaan hidup yang ketiga, yaitu dharma. Hidup sebagai manusia memberikan kesempatan untuk menjalankan dharma, yaitu menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia, termasuk menjalankan kewajiban sosial, moral, dan spiritual. Dharma adalah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seseorang sebagai manusia, termasuk kewajiban sosial, moral, dan spiritual. Dharma dapat berbeda-beda
tergantung pada peran dan posisi seseorang dalam masyarakat. Umat sedharma yang kami kasihi, seperti yang kita ketahui, jenis-jenis dharma ada tiga. Yang pertama, dharma sosial, yaitu kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat, seperti membantu orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dharma moral, yaitu kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dan yang terakhir, dharma spiritual, yaitu kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembangkan kesadaran spiritual dan mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Dengan menjalankan dharma, seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritual, mencapai kebahagiaan yang lebih dalam, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Keutamaan hidup yang kelima, yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri adalah proses meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kualitas diri melalui praktik spiritual, intelektual, dan emosional. Pengembangan diri dapat membantu seseorang mencapai kesempurnaan spiritual dan meningkatkan kebahagiaan hidup. Hidup sebagai manusia memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan mencapai kesempurnaan spiritual melalui praktik yoga, meditasi, dan studi spiritual. Adapun tujuan pengembangan diri, diantaranya, yang pertama adalah mencapai kesempurnaan spiritual dan meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kedua, mencapai kebahagiaan hidup serta mengurangi stres dan kecemasan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan hidup. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran diri dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Dengan pengembangan diri, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesempurnaan spiritual, dan meningkatkan kebahagiaan hidup. Keutamaan hidup yang kelima, hubungan dengan Tuhan. Dalam agama Hindu, hidup sebagai manusia dianggap sebagai kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan mencapai kesadaran akan kehadirannya dalam diri sendiri. Dalam agama Hindu, hidup sebagai manusia dianggap sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk mencapai kesadaran spiritual, mengembangkan diri, dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup dengan bijak dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Adapun tujuan hidup dalam agama Hindu, yang pertama dharma, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia. Yang kedua artha, yaitu mencapai kemakmuran dan keberhasilan dalam hidup. Yang ketiga, kama, yaitu mencapai kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan yang terakhir, moksa, mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi dan mencapai kesadaran spiritual. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dengan memahami keutamaan hidup sebagai manusia dalam agama Hindu, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bijak dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Demikian mimbar agama Hindu kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dalam kehidupan ini. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Oke. Okay.
1: Ini memang itu asalnya dari Lepung, dari Citra, orang-orang.
2: Oh, Citra. Oh.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Ya, gelap hari, sektor pariwisata Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan ya. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 7.453.589 kunjungan atau meningkat 5.71% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa daya tarik destinasi wisata Indonesia semakin kuat di mata wisatawan dunia. Keindahan alam, kekayaan budaya, keramahan masyarakat, hingga beragam kuliner khas Nusantara terus menjadi magnet yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Nah, pada Juni 2026, wisatawan asal Malaysia tercatat sebagai penyumbang kunjungan terbesar dengan pangsa 18.66%, disusul Singapura sebesar 12.25% dan Australia sebesar 12.08%. Sementara itu kunjungan melalui pintu masuk utama mencapai 1.210.879 wisatawan, sedangkan melalui pintu masuk perbatasan tercatat sebanyak 175.696 kunjungan. Nah, kulap hari, tren positif ini menjadi kabar baik ya bagi industri pariwisata nasional, karena meningkatnya jumlah wisatawan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, membuka lapangan kerja, semakin memperkenalkan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Bapak!
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Us, kau diam sudah. Macet, kau sudah masak?
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ya, kalau hari pemerintah ini menyusun rencana induk kekayaan intelektual atau KI nasional tahun 2027-2036 sebagai arah kebijakan nasional untuk membangun ekosistem KI Indonesia selama 10 tahun ke depan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan target lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat pembangunan kekayaan intelektual nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum atau Menkum RI Suparman Adi Atgas saat membuka Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia tahun 2026 di Hotel Fairmont Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2026. Jadi Menkum ini mengharapkan rencana induk KI Nasional 2027 hingga 2036 yang mana ini merupakan proyek strategis nasional. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Ya, selamat pagi Kulapa Hari. Nah, Kulapa Hari di pagi hari ini ya, jika kita berbicara tentang wisata bahari Indonesia, Pulau Rubiah di Sabang Aceh ini menjadi salah satu destinasi yang wajib masuk dalam daftar kunjungan. Pulau kecil yang berada di kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh ini terkenal dengan kejernihan air lautnya yang membuat siapa saja terasa sedang berenang di alam akuarium raksasa. Keindahan alam laut Rubiah menjadi daya tarik utamanya, hamparan terumbu karang yang masih terjaga, dipadukan dengan beragam biota laut seperti ikan-ikan tropis berwarna-warni, belut laut, bintang laut, hingga berbagai jenis karang, menciptakan pengalaman snorkeling dan menyelam yang tidak terlupakan. Airnya yang jernih memungkinkan pengunjung untuk menikmati panorama bawah laut bahkan dari permukaan. Nah, Kulapa Hari, Pulau Rubiah ini menjadi bukti ya bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan bahari yang luar biasa. Karena menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem laut di kawasan ini merupakan

Kan tanggung jawab bersama agar keindahannya tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan terus menjadi kebanggaan wisata Nusantara. Itu dia Pulau Rubiah ya, surga snorkeling di ujung barat Indonesia.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, Kulap Hari pada kesempatan pagi hari ini ya, Kulap Hari kembali kita hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Kulap Hari dengarkan dan ikuti. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita kembali hadirkan informasi yang dikutip dari Instagram Good News from Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada semester 1 2026, tepatnya pada per 30 Juni 2026, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 290.125.073 jiwa. Angka tersebut menunjukkan adanya penambahan sekitar 1,8 juta jiwa dibandingkan semester 2 tahun 2025. Dan tentunya pertumbuhan ini menjadi gambaran bahwa dinamika kependudukan di Indonesia terus berlangsung dan menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor. Nah, Kulap Hari, data kependudukan seperti ini memiliki peran sangat penting ya, selain menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, data ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi, kependudukan, pemerataan pembangunan, hingga perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur di seluruh masyarakat wilayah Indonesia ya. Nah, itu dia Kulap Hari, informasi yang sudah kita hadirkan, semoga informasi ini menambah wawasan kita ya tentang perkembangan kependudukan di tanah air. Jadi tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kecewa.
1: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Iya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Ya, gelap hari kekayaan kuliner Asia Tenggara ini terus mendapat perhatian dunia. Berbagai hidangan khas dari kawasan ini tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga memperkenalkan budaya dan tradisi masyarakat kepada dunia internasional. Salah satu contohnya adalah tempe, makanan fermentasi khas Indonesia yang berbahan dasar kedelai. Berkat hubungan sejarah Indonesia dengan Belanda, tempe mulai dikenal di Eropa dan kini semakin populer sebagai makanan sehat yang kaya protein nabati. Bahkan tempe banyak diolah menjadi berbagai menu modern yang digemari masyarakat di berbagai negara. Tidak hanya tempe ya, beragam kuliner Asia Tenggara lainnya juga semakin dikenal di kancah global. Hidangan seperti rendang dari Indonesia, laksa hingga nasi lemak terus memperoleh apresiasi berkat cita rasa rempah yang kaya dan keunikan tradisi kuliner yang menyertainya. Nah, pengakuan ini menjadi bukti ya bahwa kuliner bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi bagian dari diplomasi budaya yang memperkenalkan identitas suatu bangsa. Nah, kulapa hari ya, semakin dikenalnya kuliner Nusantara di dunia internasional, tentu saja ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang untuk terus mengembangkan industri kuliner nasional. Karena melalui cita rasa yang autentik, Indonesia ini bisa terus memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat dunia. Nah, itu dia ya kulapa hari, informasi yang sudah kita informasikan ya. Semoga informasi ini bisa menambah rasa bangga kita terhadap kekayaan kuliner Indonesia yang mampu bersaing di tingkat dunia.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Wow. Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
2: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi